0: Pembatasan peredaran obat ilegal itu penting dilakukan karena berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Nah, obat-obat ini secara kesehatan memang digunakan ya, namun harus dengan resep dokter, Elkogers. Berbagai jenis obat ini bekerja pada susunan saraf pusat dan dampaknya bisa menimbulkan kecanduan, gangguan mental, dan lainnya, kata Bapak Hidayat. Hidayat sendiri itu mengungkapkan para pelaku umumnya memasok obat-obatan tersebut ke Bali melalui jasa ekspedisi untuk menghindari pengawasan langsung oleh petugas. Karena itu, BPOM kini memperkuat kerjasama dengan sejumlah perusahaan jasa pengiriman guna menekan distribusi obat ilegal. Nah, sementara itu pelaksana tugas Kepala BPOM Denpasar, Bapak Made Eri Bahari Hantana, menjelaskan total temuan OOT yang dikirim melalui jasa ekspedisi selama Januari 2021 hingga Desember 2025 itu mencapai 264 ribu lebih tablet dengan nilai ekonomi sekitar 306 juta, Elkogers. Nah, jumlah tersebut terus bertambah hingga 8 Maret 2026 dan BPOM ke Denpasar kembali menemukan 11 ribu lebih tablet yang diduga diedarkan secara ilegal. Dikatakannya memang BPOM sebelumnya telah menindak ya sejumlah pabrik farmasi ilegal di daerah di luar Bali, di Semarang dan Bandung yang memproduksi obat serupa tanpa izin resmi nih. Adapun obat-obatan yang termasuk kategori OOT antara lain tramadol, triheksipenidil, amitriptilin, klorpromazin, haloperidol, dextrometorfan hingga ketamin, Elkogers. Wah, agak sulit ya memang nama-nama obat-obatan ini ya. Dan obat-obatan tersebut bekerja pada sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan efek halusinasi, euforia hingga depresi jika disalahgunakan di luar dosis terapi. Nah, dalam kasus ini ditemukan 15 tersangka, Elkogers ya, yang mengedarkan obat ini secara ilegal. Dan tentunya mereka akan dikenakan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Pasal tersebut mengatur ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar bagi para pelaku produksi maupun peredaran sediaan farmasi ilegal. Gitu, Elkogers.
1: Wah, ternyata ada kasus yang seperti ini ya.
0: Betul banget. Memang mereka ini tujuannya sebenarnya untuk menjadikan obat ini seperti layaknya obat terlarang, ya. Hanya saja harganya lebih murah dan mudah didapatkan.
1: Iya, iya. Dan memang istilahnya ada pangsa pasarnya gitu. Betul. Ya, ada yang memang membutuhkan itu gitu. Wah, ini harus benar-benar ada tindak lanjutnya ya, jangan sampai penyebarannya merebak gitu ya, marak gitu ya. Dan ini udah penyalahgunaan sih sebenarnya.
0: Iya, dan mereka ini menurut informasi di Nusa Bali, di Bali sendiri itu banyaknya tuh di Denpasar dan Badung.
1: Denpasar dan Badung.
0: Jadi mereka punya rumah produksi. Bener. Obat-obatan ini sebenarnya diperbolehkan ya, hanya iya. saja mereka membuatnya secara ilegal.
1: Oke, gitu. Oke. Wah, ini bahaya nih, Koger. Semoga sih ini ditindaklanjuti dengan tegas ya.
0: Amin.
1: Dan tidak beredar seperti itu. Kita harapkan nggak ada kasus seperti ini lagi. Nah, aduh, dan Pasar Badung ini ada apa dengan kota dan kabupaten ini ya?
0: Padahal sebenarnya kan masih banyak yang enak ya.
1: Iya.
0: Selain obat-obatan itu masih ada makan enak,
1: iya.
0: Tidur enak, dan Bali yang alamnya enak juga.
1: Iya.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일단 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Radio Bali. Sekarang kita masuk dulu di sesi ngobras kita, kuliner asik. Kita ada satu topik nih yang berkaitan dengan makanan, tapi bukan jenis makanannya, Elko Gerus. Biar makanan terasa lebih enak lagi, lebih nikmat lagi, itu kan kita pakai wadah pasti ya.
1: Visual itu biasanya menggairahkan selera makan ya.
0: Piring sih ya. Kalau Anda cenderung merasa makanan itu lebih enak ketika piringnya itu polosan gitu ya, atau yang ada corak-coraknya gitu.
1: Nah, kalau misalnya saya pribadi nih, kalau Desta senangnya sih yang polosan.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Soalnya kalau misalnya banyak coraknya jadi nggak warak gitu. Karena udah rame duluan, padahal lauknya cuma nasi putih nih sama tempe tahu.
0: Lauknya coraknya nasi putih nih lauk ya.
1: Ya maksudnya makannya nasi putih, lauknya tempe tahu.
0: Iya.
1: Revisi loh kok guys. Tapi ketika piringnya tuh banyak coraknya tuh jadinya kayak warak aja, kayak rame gitu di mata. Oh, itu gitu. Saya pribadi nggak tahu nih kalau Elkogers atau Kak, atau Mika gimana nih.
0: Kalau saya, nanti deh saya bahas ya, kita tunggu Elko Gerus dulu. Kira-kira gimana nih, apakah sebegitu berpengaruhnya wadah itu terhadap makanan yang kita asup gitu ya, dari wadah itu gitu kan. Sebenarnya ada penjelasannya, nanti kita juga bakal beberin. Tapi kita mau tahu opini Anda sih, Elko Gerus. Anda kecenderungan pakai piringnya itu piring polosan, mungkin bisa dicek di dapur ya dulu ya.
1: Bener.
0: Banyakan piring polosannya atau piring yang pokoknya ada coraknya, ada logonya.
1: Rame, biasanya logonya ayam. Pakai makan bakso.
0: Iya. Coba kasih tahu kita apakah lebih banyak atau cenderung Anda lebih suka piring polosan yang estetik gitu ya, clean gitu kelihatannya, atau yang memang ada coraknya unik, cantik kelihatan gitu kan. Silakan kasih tahu kita ya via WhatsApp 0812361555969.
1: Bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, Instagramnya di @elkogafm, atau bisa juga di Facebooknya di Elang Kosa Gagana.
0: Yes, masih kita tungguin ya sampai jam 9 pagi, masih juga bersama Mika Karisa
1: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
6: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
6: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
10: 96.9 FM. 96.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Elkoga, satu lagu dari Langit Sore Rumit. Apakah hari ini, pagi ini di kantor Anda rumit?
1: Bisa jadi rumit karena ditanyain, ini ponaan mau masuk kuliah ini.
0: Nah gitu. Benar, jadi agak rumit ya dan bingung. Ponakan nih sering sekali main di sawah sebenarnya. Jadi saya kok ada potensi kuliah di bagian pertanian ya?
1: Oh iya iya iya, kalau memang benar adanya seperti itu gak apa-apa, hilangkan kerumitan itu ya. Barangkali gak om tantenya aja yang dipingin rumit, ini anaknya juga ya sebenarnya lagi dengerin Elkoga rumit juga mikirin pilih kampus yang mana. Nah kalau kita sih rekomendasinya ngampus aja atau kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR, karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Bahkan nih, pertanian modern juga untuk di era seperti sekarang itu bukan cuma cocok tanam doang, Elkogers, ya. Tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan juga untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Tentunya di Universitas Warmadewa ini, khususnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A, Elkoger, yang bisa Anda pilih. Nah, yang pertama ada program studi agroteknologi, di mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Nah, kurikulumnya sendiri telah berbasis industri ke arah teknologi modern nih, untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan, Elkogers. Nah, kalau program studi yang satu ini itu mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan itu sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, bahkan sosial kemasyarakatan.
1: Ada agroteknologi, ada peternakan juga, di sisi lain ada prodi yang lainnya, Elkogers, yaitu teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Kalau di prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan juga mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas ya. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, Elkogers. Kalau konsentrasinya itu di dalam pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kreatif, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Nah, kenapa sih sebenarnya Anda, Elko Garcia, harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Alasannya tidak rumit nih, alasannya simpel sekali. Jadi staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya, di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta ini yang dicari anak muda ya, free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Yes, nugasnya jadi cepat nih di kampus ya.
0: Bener.
1: Jadi sepertinya gak perlu mikir lama lagi sih, aku harus putuskan sekarang juga daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih lengkap, silahkan langsung klik di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 0813386653110 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 0813385765.

0: kalau misalnya Anda mengkonsumsi asupan ataupun makanan kudapan yang enak.
1: Apalagi piring-piringnya cantik-cantik.
0: Iya. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih dulu ya untuk yang udah kirimin kita asupan pagi hari ini dari Pandi Patisserie.
1: Wah, luar biasa asupan pagi ini. Elkoga Freshing Morning sangat fresh sekali pagi ini pokoknya.
0: Iya. Kita spill dikit ya karena kita dikasih jajan ini banyak banget. Elkogers boleh dicek IG-nya ya @pande.patisserie.
1: Betul.
0: Di sana ada jajan enak banyak
1: dan harganya terjangkau sekali Elkogers. Iya. Jadi misalnya untuk Anda mungkin yang mau ada acara atau acara kecil-kecilan besar-besaran bisa pesan di situ.
0: Oh, monggo. Kita spill dikit ya.
1: Iya.
0: Iya. Dan ya semoga sih lagi-lagi nggak cuma kita aja Elkogers, tapi Anda juga bisa menikmati asupan ataupun kudapan yang enak di hari ini ya. Tapi ya memang kalau misalnya kita ngomongin soal makanan, ini tergantung wadahnya juga sih. Kalau misalnya wadahnya kurang gimana gitu, makanannya jadi kurang juga.
1: Ya. Kalau wadahnya terlalu ramai juga jadi cepat warak ya kayak saya.
0: Di sini sudah ada yang bergabung ya pagi hari ini terkait topik kulik kita, Elkogers, terkait wadah makanan ya, lebih ke piring sih sebenarnya. Anda kecenderungan kalau misalnya mau mamam enak itu piringnya piring polosan yang estetik atau yang corak gitu ya, corak banyak coraknya, banyak warnanya gitu ya. Kalau di sini ada Ayu Puja yang bergabung, katanya piring polos aja, nggak suka yang terlalu rame kak. Ada juga yang polosan tapi yang bentuknya unik juga bagus gitu.
1: Iya. Tetap yang unik-unik jadi favoritnya para ciwi-ciwi ya.
0: Benar-benar. Jadi mungkin dari sisi bentuk ya, bukan corak ya. Iya. Maunya sih yang polosan aja. Tapi kalau misalnya bentuknya lucu-lucu, bolehlah gitu.
1: Iya. Selain itu ada juga nih yang ikut gabungan, ada Dandi ya dari Batu Agung. Katanya dia lebih senang untuk memilih piring yang polos, estetik, keramik, porselin. Banyak ya spesifikasinya. Iya. Jadi kata dia akan membuat warna makanan terlihat lebih kontras, bersih, dan menggugah selera. Kata Dandi juga kalau misalnya piring yang bermotif itu beresiko mengaburkan detail visual hidangan yang lezat. Okay. Gitu katanya.
0: Iya, masuk akal sih sebenarnya itu ya. Terus ada Emma juga. Hai Emma, kalau Emma bilang kalau dari kecil sih selalu pakai piring yang ada coraknya kak, karena mama itu selalu beli piring yang seperti itu, entah itu beli atau dapat hadiah aku gak tahu. Dia bilang kayak gitu. Tapi seiring aku mendewasa kak, aku lebih memilih yang minimalis, yang gak banyak coraknya, lebih enak kok pakai piring yang seperti itu gitu.
1: Iya,
0: katanya
1: iya.
0: Emang ya generasi tetua kita yang gak tahu kenapa suka banget yang penuh warna gitu.
1: Bener. Tapi terkadang generasi zaman dahulu itu belanja sabun cuci baju, cuci piring itu dapat piring.
0: Iya.
1: Kadang bercorak, kadang polos. Nah itu dikumpulkan ya, hingga anak cucu sudah lahir masih ada itu piring.
0: Iya, bener lagi. Karena rutin dapat hadiahnya. Ya kan?
1: Jadi satu rak gitu. Ya, selanjutnya juga, ada juga ini Bunda Eli Nyoman Lastra ya. Pagi penyiar Ayu Mika dan Desta, selamat pagi Bunda. Bunda Eli Lastra dari Lulu. Jadi kalau Bunda pribadi suka yang polos-polos saja. Sukseme Bunda.
0: Iya, sukseme mewali Bunda. Terima kasih sudah bergabung ya pagi hari ini. Terus ada Gustu juga. Kalau Gustu mah piringnya apa aja yang penting makanan dibuatin istri.
1: Hei, cocok sekali Gustu lah.
0: Dia enggak mikir piringnya apa. Yang laki itu biasa gitu ya.
1: Yang penting makanan dibuatin istri.
0: Iya,
1: enak.
0: Makanan gitu. Udah dibuatin istri enak, udah nggak usah pikir apa, santai lah gitu.
1: Memang perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Ada juga ini dari Tata di Bedugul, yang polos estetik kak. Oh iya, polos tapi estetik. Berarti sepertinya ini Tata perempuan ini. Polos estetik.
0: Iya. Kalau laki ini gimana dong?
1: Kan yang penting makanannya.
0: Iya. Tapi emang benar ya, kalau misalnya kita milih piring yang polosan, itu akan menggugah selera makan kita gitu. Karena mungkin seperti tadi, siapa sih yang gabungannya udah ngasih tahu penjelasannya terkait kontras warna.
1: Oh, Dandi.
0: Itu ya. Iya, jadi lebih menggugah selera gitu loh, terlihat makanannya itu jadi terlihat gitu. Sedangkan ternyata setelah saya cari tahu Segala barang, benda, atau apapun yang ada di muka bumi ini itu kan pasti punya fungsinya ya, Desta.
1: Iya, betul.
0: Termasuk si piring bercorak dan bermotif rame ini,
1: nah,
0: ya.
1: Fungsinya apa tuh, Miga?
0: Fungsinya ternyata karena kan itu mengandung nilai estetika. Itu kan karya seni sebenarnya, okay, ya. Rata-rata sih memang dijadikan piring hias atau pajangan gitu. Biasanya sih motifnya itu kayak coraknya itu etnik atau ada lukisan tertentu atau corak klasik gitu ya. Ternyata itu bisa dipakai hiasan dinding, koleksi atau souvenir acara. Dan biasanya sih kalau tetua kita ada meja gede, bukan meja ya, meja sama lemarinya itu jadi satu apa buffet gitu ya namanya ya.
1: Oh, oke, okay,
0: ya. Iya, zaman ya dulu. Jadi biasanya piring-piringnya tuh dipasang di sana, dikeluarin pas acara gede aja.
1: Iya, benar, kayak lemari kaca sama meja jadi satu itu kan.
0: Iya, gitu. Dan selain itu juga sebenarnya piring-piring yang lucu gitu ya, motif-motifnya lucu itu bagus juga dipakaikan piring dessert.
1: Oh, okay,
0: gitu. Sip. Tapi kalau untuk makanan berat kayaknya nggak cocok deh. Jadi biasanya dipakainya itu piring dessert karena lebih cantik gitu kelihatan. Apalagi kan kalau dessert kan ringan ya, dan banyak warna juga, jadi kayak wah rame nih gitu.
1: Okay. Berarti memang banyak banget pilihan, dan untuk perempuan maupun laki-laki seleranya beda-beda ya. Kalau perempuan lebih estetik ini ono, kalau laki-laki yang penting dimasakin istri.

0: Radio Bali, apapun jenis piringnya, Kogers, yang meningkatkan rasa nikmat dari makanan itu adalah rasa syukur kita.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Keluar jati dirinya, Desta, pagi ini.
1: Masya Allah, tabarakallah, Kak tuh. Emang manusia itu akan dicukupkan oleh sesuatu dengan yang namanya rasa syukur ya. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada rasa syukur dalam diri, tidak akan puas seorang manusia itu. Ustazah.
0: Iya. Benar, Umi.
1: Sama-sama, Nak.
0: Iya, jadi penting sekali untuk meningkatkan rasa syukur kita ya. Betul. Atas apapun rezeki yang kita dapatkan, terutama makanan-makanan yang kita bisa asup, terutama di hari ini, Elkogeres, apapun jenis makanannya, semoga sih itu bisa Anda nikmati dengan sangat amat nikmat sekali.
1: Iya, dan bermanfaat untuk tubuh kita tentunya ya. Sehat walafiat sampai nenek kakek lho. Jadi doa untuk orang nikahan ini.
0: Nah, berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Bika Karisa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
1: Desta Arita juga ikut pamit dari ruang dengar Anda. Dan jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Oke Gear Radio Bali. Di pagi hari ini ada Kori Purnama nih yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti ya, seperti biasa di jam 11 siang. Kita akan bahas seputar kesehatan. Jadi jangan kemana-mana ya.

kepada Tuhan, atau bahkan dengan menyantap suatu makanan mungkin ataupun minuman yang memang membuat semangatnya lebih membara lagi di pagi hari khususnya ya. Jadi memang tidak banyak orang-orang yang di pagi hari memulai harinya dengan minum secangkir kopi ataupun secangkir teh ya. Kalau misalkan tidak minum kopi tuh ada yang kurang gitu rasanya ya. Ya memang ada yang seperti itu yang mempunyai kebiasaan masing-masing di setiap paginya ya. Ya apapun itu aktivitas Anda, jangan sampai juga merugikan kesehatan pastinya ya. Dan yang tidak lupa juga untuk Anda yang mempunyai kebiasaan baru bangun itu minum air putih ataupun air mineral, ya saya sarankan harus dipertahankan ya. Karena memang kita ketahui bersama minum air putih itu mempunyai segudang manfaat ya. Jadi di atas gempuran coffee shop yang marak di seputaran Denpasar khususnya, air putih janganlah sampai ditinggalkan untuk kesehatan Anda ya. Dan kebetulan sekali Elko Girls di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini di edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, Kori Purnama akan membagikan edisi kesehatan khusus ya, yang membahas terkait dengan manfaat air putih dan juga dampak untuk kesehatannya itu apa. Jadi saya juga akan membahas selama 2 jam ke depan nanti. Dan bukan hanya itu saja Elko Girls, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elko Girls Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Elko Girls Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
1: Ah, Radio C, mendingan Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Memang tambah semangat lagi di pagi hari kalau misalkan kita sudah mengetahui mau kemana kaki kita melangkah ya. Istilahnya kita sudah harus tahu apa-apa saja yang kita harus lakukan di hari berikutnya ya. Sudah ada rencana dan juga sudah mungkin mendeteksi ya hasilnya itu kira-kira bagaimana kalau misalkan saya melakukan hal ini ataupun mengerjakan suatu hal ini seperti itu. Jadi sudah ada ya namanya jadwal dan juga sudah ada rencana apa-apa saja yang mungkin Anda mau kerjakan di hari berikutnya. Itu akan membangkitkan semangat Anda pastinya ya. Dan teruntuk lagi untuk Anda yang ingin menentukan masa depan, pastinya ini agak susah-susah gampang ya. Kalau misalkan soal berbicara soal masa depan, pastinya agak sedikit bimbang. Apalagi kalau misalkan Anda sedang berada di bangku SMA, SMK, pastinya ada kebimbangan ya, mau ikut temen atau mau mencari jati diri seperti itu. Jadi memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Saya sarankan jangan sampai salah pilihan untuk kedepannya ya. Dan untuk Anda nih kira-kira yang masih bingung mau mikirkan kuliah di mana, saya punya rekomendasi untuk Anda, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian Sains Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa harus di Universitas Warmadewa? Jadi Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin berkarir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan pastinya berkembang. Pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul, yaitu A yang bisa Anda pilih ya, mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Jadi untuk menunjang pengembangan pariwisata khususnya ya. Dan kurikulum berbasis industri ini juga nanti arahnya yaitu ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah pastinya ya. Dan untuk program studi berikutnya ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang memang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak dan juga manajemen agrobisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada jurusan teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan serta hasil pertanian yang memang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan juga pengolahan pangan termasuk ya pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata yang berkembang ya, jadi yang pastinya bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir Alkogers ada manajemen sumber daya perairan ataupun perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan pastinya berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti dan pastinya ya memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan memang prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan dari keempat program studi juga sudah saya jelaskan bagaimana Universitas Warmadewa. Jadi kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Mungkin ada banyak sekali alasan ya. Jadi salah satunya ataupun beberapa alasannya yaitu staf pengajarnya memang terdiri dari dosennya yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan Alkogers dengan kualifikasi yaitu ada profesor, ada doktor, dan juga pastinya ada magister. Dan tengok juga nih Alkogers sedikit ke fasilitas kampusnya ya. Kelasnya bersih, pastinya ber-AC, ada juga labnya juga lengkap ya. Dan ada free wifi dan juga
pastinya akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu memikirkan lama lagi ya, putuskan sekarang juga, segera daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suwarmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, sekali lagi di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau juga bisa menghubungi kontak person atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310, dan satu lagi di kontak person Bapak Dr. Inangah Mulyarta SSI MSI, kontak person di 081338576547.

0: El Cobra Radio Bali.
1: PT Candy Sejahtera Abadi, lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar, yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan, yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Oko Gear Radio Bali. Jadi yang menjadi pondasi utama dalam sebuah kesehatan tersebut adalah kecukupan cairan, Oko Gear. Jadi kecukupan cairan ini merupakan salah satu pilar utama untuk kesehatan Anda. Ya memang ya, air putih ini adalah komponen esensial yang memang menopang hampir seluruh fungsi tubuh, mulai dari tingkat seluler hingga ke sistem organ. Dan memahami berbagai manfaat minum air putih itu sangat krusial pastinya untuk menjaga tubuh tetap berfungsi optimal setiap harinya. Dan hidrasi yang memang memadai memang memastikan proses vital dalam tubuh berjalan dengan lancar, mulai dari transportasi nutrisi sampai pengaturan suhu. Dan peran air ini memang tidak dapat digantikan dengan minuman-minuman lainnya ya, seperti teh, kopi, jus, ataupun ya minuman-minuman berasa lainnya ya. Dan manfaat utama air putih ini memang tidak jarang diketahui banyak orang ya, salah satunya yaitu menjaga fungsi organ di dalam tubuh Anda. Jadi air ini adalah medium penting bagi sel, bagi jaringan Anda dan juga organ yang pastinya untuk berfungsi secara optimal. Organ-organ yang vital seperti jantung, ginjal dan juga hati itu sangat bergantung pada pasokan air yang cukup. Jadi tidak banyak juga alkogers yang memang kondisi di masing-masing rumah sakit itu justru sangat memprihatinkan ya. Jadi banyak yang sudah menjalani terapi hemodialisa ya di masing-masing rumah sakit. Apalagi ya kalau misalkan gangguan kesehatan termasuk ginjal itu tidak memandang umur ya. Jadi ada yang bayi, bahkan ada juga yang masih muda itu sudah memiliki masalah kesehatan pada ginjalnya. Jadi memang ini sangat disarankan sekali untuk Anda mencukupi cairan tubuh itu setiap hari ya. Dan memang kalau misalkan kekurangan air ini dapat memang dapat mengganggu kerja organ-organ lain yang pastinya berpotensi memicu masalah kesehatan yang pastinya serius.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

air putih. Selesai Anda bangun tidur ya, sehabis bangun tidur itu sepertinya harus Anda pertahankan selamanya ya, karena memang itu memiliki manfaat yang baik terutama untuk kesehatan Anda. Ya memang kalau sudah di malam hari itu adalah waktu terbaik tubuh untuk mengeluarkan racun. Sementara air putih yang Anda minum selepas bangun tidur itu akan membantu membersihkan racun yang memang tersisa di dalam tubuh Anda. Dan selain itu, produksi sel darah baru dan juga sel otot itu akan ikut meningkat dan juga pastinya akan bermanfaat baik untuk kesehatan Anda. Dan bukan hanya itu saja, Elkegirls, minum air putih itu setelah bangun tidur pastinya dapat meningkatkan energi dan juga membuat tubuh terasa segar kembali. Pastinya kalau sudah Anda rasakan, kalau sudah terbiasa setiap hari baru bangun minum air putih, kalau misalkan sehari tidak minum air putih itu rasanya ada yang berbeda ya, ada yang kurang seperti itu ya. Jadi ya memang kalau misalkan sudah minum air putih bangun tidur itu tubuh akan terasa segar kembali, dan dengan begitu Anda juga bisa lebih produktif lagi. Tapi Anda juga perlu yang pastinya asupan kalori ya, jangan cuma minum air putih aja sampai jam makan siang ya. Jadi kalori ini yaitu sebagai sumber tenaga, dan juga pastinya dengan mengkonsumsi makanan bergizi saat sarapan, tubuh Anda pun akan lebih semangat lagi untuk menjalani hari ya. Dan selain itu, agar tubuh tetap segar sepanjang harinya, saran saya penuhi kebutuhan cairan tubuh Anda dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari ya. Jadi bila tubuh terhidrasi dengan baik, Anda pun akan lebih fokus dan juga lebih mudah berkonsentrasi, sehingga produktivitas kerja Anda pun akan meningkat pastinya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Skosin terlengkap dan temurah.

untuk lingkungan saja manfaat air tersebut ya, tapi air minum ini pastinya ya itu juga bermanfaat untuk kesehatan Anda. Jadi air ini mempunyai peran penting dalam seluruh kerja tubuh, dan bila kecukupannya terganggu, pastinya sejumlah masalah kesehatan akan datang pada Anda. Jadi sayangnya, Elkegers, tidak semua juga menyadari besarnya fungsi air dalam tubuh, sehingga ya kadang sering dilupakan juga ya, mungkin karena Anda sibuk bekerja sampai lupa untuk minum air putih, ataupun bahkan jangkauan air putih Anda terlalu jauh sehingga Anda malas untuk menjangkaunya, dan alasan-alasan lainnya yang Anda punya. Dan selain dapat membuat Anda terkena dehidrasi, kurang minum air putih juga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi tubuh ya, pastinya menyebabkan masalah kesehatan juga untuk Anda. Dan selain itu, tubuh manusia juga pastinya mengeluarkan cairan ya, melalui proses pernafasan, melalui proses buang air kecil ataupun buang air besar, serta ketika berkeringat itu melalui kulit ya. Jadi karena itu setiap orang pastinya harus mengganti cairan yang keluar dari tubuh tersebut, tentunya dengan mengkonsumsi cairan yang sangat rekomendasi ya, sangat simple, tapi beberapa orang kadang melupakan hal tersebut ya, pentingnya minum air putih. Oke girls ya, jadi masih di ajang wacana seputar wanita kali ini, saya masih akan membahas seputar manfaat minum air putih untuk kesehatan, dan juga apa-apa saja sih macam air putih ya, seperti itu ada air mineral, ada air alkali, ada air hangat juga, ada air dingin ya, pastinya masing-masing tersebut mempunyai fungsi yang pastinya berbeda-beda. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Pelantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elkegear Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Elkegear Radio Bali. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

penting dalam tubuh dan juga prosesnya yaitu adalah sistem pencernaan. Jadi kalau misalkan pencernaan sudah lancar, pastinya aktivitas pun juga akan berjalan dengan lancar. Begitu juga Elka Girsia, hidrasi yang cukup penting untuk sistem pencernaan. Jadi air ini juga membantu melunakkan semua kotoran sehingga memudahkan proses buang air besar dan juga pastinya mencegah sembelit. Dan air ini juga memang berperan dalam memecah makanan dan juga menyerap nutrisi dari makanan yang sudah Anda konsumsi. Dan untuk Anda nih Elkogers yang memang mempunyai masalah kesehatan berupa mah ataupun GERD ya, jadi ini juga pastinya sangat optimal sekali ya. Jadi untuk menurunkan asam lambung ya. Jadi dengan kenaikan asam lambung yang bisa mencapai kerongkongan, biasanya mungkin ada di antara Anda yang pernah merasakan ya, tapi dengan Anda menekan resiko tersebut dengan cara minum air ya, jadi kendala sistem cerna ini pastinya akan menurun dan mah Anda pun, GERD Anda pun juga pastinya lambat laun akan membaik.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Radio Bali. Terkadang yang membuat Anda mengantuk ataupun tidak fokus di jam rawan itu bukan karena Anda tidak memiliki jadwal tidur yang cukup ataupun kurang minum kopi ya, melainkan boleh dicek dulu untuk asupan cairan dalam tubuh Anda, apakah Anda sudah minum air yang cukup atau malah sebaliknya ya. Jadi ngantuk yang berat dan juga kurang fokus ini bisa jadi Anda kurang minum air putih ya. Jadi di samping membawa nutrisi, darah juga menyalurkan oksigen dan juga zat besi ke berbagai jaringan tubuh. Dan transfer oksigen pada orang yang mengalami kekurangan cairan ini pastinya juga akan terhambat kalau misalkan Anda kurang minum air putih, Alkagers. Jadi minum air putih ini juga bisa berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi dan juga pastinya fungsi otak. Jadi otak ini sebagian besar terdiri dari air pastinya ya. Dan juga dehidrasi ringan sekalipun itu dapat mempengaruhi fungsi kognitif Anda seperti konsentrasi Anda, daya ingat dan juga suasana hati yang terpenting ya. Jadi tidak heran kalau misalkan Anda pada saat kerja ataupun beraktivitas panas di luar ruangan, Anda sering mengeluhkan pusing tanpa adanya akibat apa apapun ya, tiba-tiba kok pusing seperti itu ya. Boleh dicek dulu asupan cairan Anda, Alkagers. Jadi minum air yang cukup itu juga pastinya dapat membantu untuk menjaga kinerja otak agar otak tetap tajam dan juga pastinya fokus untuk bekerja.

0: Helcoga Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

Banyak sekali manfaat minum air putih ya, yang memang kalau dibahas satu-satu tidak akan pernah ada habisnya. Elka Gersia, mulai dari membantu detoksifikasi tubuh, menjaga kesehatan sendi, ada juga mengalirkan oksigen dan juga nutrisi, menjaga kesehatan jantung dan juga ginjal Anda, Elka Gers, dan juga membantu mengelola berat badan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang tentunya tidak habis-habisnya kita kupas ya. Dan kira-kira mungkin ada yang bertanya nih dari Anda, kira-kira berapa sih idealnya minum air putih, ataukah sebotol aja, atau segelas, lima gelas, seperti itu ya. Jadi kebutuhan air di setiap individu itu bervariasi ya, tergantung usianya, tergantung kondisi kesehatannya juga, dan juga tingkat aktivitas fisik, serta pastinya ada masalah kesehatan atau tidaknya ya, kembali lagi ke kondisi kesehatan. Tapi secara umumnya Elka Gers memang disarankan untuk mengkonsumsi sekitar 8 gelas ya. Nah, gelasnya yang seukuran mana nih ya? Ada yang ukurannya kecil ya, gelas kopi itu kan ya. Ada yang gelas jus itu yang lebih tinggi seperti itu ya. Kira-kira aja Elka Gers ya, 8 gelas yang sedang lah ya, ataupun 2 liter air putih perharinya. Tapi ya, individu dengan aktif aktivitas tinggi ataupun kondisi tertentu mungkin membutuhkan lebih banyak lagi. Dan untuk tipsnya sendiri nih ya, tips kalau misalkan memastikan, bagaimana sih caranya memastikan saya ini terhidrasi atau belum ya. Jadi boleh Anda membawa botol air minum pribadi ya, untuk memantau asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Mungkin sekarang kan sudah banyak yang beredar tumbler ya kan, yang berisi angka literannya berapa, seperti itu. Itu mungkin cocok untuk Anda yang mungkin sering kelupaan untuk minum air putih ya. Jadi untuk tips yang kedua itu, yaitu minum air secara teratur sepanjang hari, tidak hanya saat Anda merasa haus saja, Elka Gers. Dan juga pastinya diimbangi dengan mengkonsumsi buah dan juga sayuran yang kaya akan kandungan airnya, contoh seperti semangka ataupun buah pir yang banyak-banyak airnya ya, yang lainnya seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan warna urin sebagai indikator hidrasi. Jadi urin berwarna kuning ataupun pucat itu menunjukkan hidrasi yang baik ya, itu pun sebaliknya juga, Elka Gers. Jadi tidak usah Anda khawatir bolak-balik kamar mandi, asalkan kesehatan Anda pastinya tetap terjaga.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Kogah Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Kogah yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Kogah Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: Sakitnya tuh di sini.
6: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
5: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
6: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
5: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
6: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
5: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
7: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah. 96.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Sebenarnya itu ada banyak sekali jenis-jenis air ya. Jadi kan tadi sudah kita bahas terkait dengan fungsi dan juga khasiat dari air mineral ya Alkogers ya. Jadi memang kalau misalkan berbicara soal jenis-jenisnya juga ada banyak ya. Ada air mineral, ada yang namanya air demineral, ada air isotonik ya, dan juga air berkarbonasi juga ada, dan masih banyak lagi macam-macam air yang mungkin belum bisa kita bahas ya. Ya sebenarnya tidak ada satu jenis air yang langsung dianggap sebagai yang terbaik seperti itu. Jadi hal itu kadang memang menyesuaikan dengan kebutuhan cairan dan juga kondisi tubuh di setiap orang yang pastinya berbeda-beda. Tapi air mineral ini bagus untuk asupan mineral harian. Lalu kalau misalkan air isotonik sendiri gimana nih Kori? Jadi ini juga sangat baik juga ya untuk tubuh Anda setelah beraktivitas ataupun setelah olahraga. Dan sementara untuk air infus sendiri itu bisa jadi pilihan sehat untuk minum dengan bervariasi rasa seperti itu. Kalau misalkan Anda bosan minum air putih ataupun air mineral ya, air infus ini atau infus water ini juga bisa menjadi solusi terbaik untuk Anda. Oke, girls. Jadi minum air putih ini bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan ini adalah investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Dan berbagai manfaatnya juga meliputi dukungan fungsi organ, pengaturan suhu, ada juga pencernaan yang baik, kesehatan kulit, dan banyak lagi yang sudah kita bahas selama 2 jam kebelakang tadi ya. Dan pastikan, memastikan tubuh terhidrasi dengan baik ini adalah langkah preventif sederhana, tapi pastinya sangat efektif untuk menjaga kualitas hidup dan juga kesehatan Anda. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkoger Radio Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini di edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi ya. Semoga informasi kesehatan yang sudah saya hadirkan selama 2 jam kebelakang tadi dapat bermanfaat dan juga dapat merubah hidup Anda. Dan untuk itu dari langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Pagar Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9 FM El Cobra
1: Radio Bali. Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock

96.9 Alkogel Radio Bali. Apa kabar siang hari ini Alkogel? Semoga Anda masih tetap semangat jalani aktivitas ya. Dan buat Alkogel yang lagi kuliah, kerja, atau mungkin lagi santai sambil makan siang gitu kan, selamat menikmati Alkogel. Karena memang ya siang hari itu memang waktu yang pas untuk recharge energi. Jadi setelah Anda menjalani berbagai aktivitas dari pagi, jadi jangan lupa luangkan waktu sejenak ya untuk istirahat. Kemudian Anda harus tarik nafas sebentar dan jangan lupa nikmati hari ini dengan lebih santai ya Alkogers. Dan selama beberapa menit ke depan, Devi Kartika bakal menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon dengan obrolan seru dan pastinya bakalan ada informasi-informasi yang menarik. Jadi buat Alkogers bisa banget stay tune sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Elkogia Radio Bali. Di bulan Mei ini banyak sekali murid-murid sekolah yang sudah merayakan kelulusannya ya Elkogers. Dan mungkin beberapa dari mereka nih masih bingung gitu ya. Aduh, habisnya aku lanjut di mana ya? Nah, atau gitu ya, tenang, karena saya bakal rekomendasikan Anda satu tempat kuliah. Jadi saya rekomendasikan banget Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan sudah ada 4 kasih unggul yang bisa banget Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada, nah di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang

Mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian ada lagi nih, peternakan. Nah, di peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, kemudian ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta bisnis. Kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir di sini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan konsumsi maupun estetika guna menunjang dan pariwisata. Nah, kurikulumnya berbasis industri, jadi sudah ke arah teknologi modern ya, Algo Girl.

yang di instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor dan kemudian cepat lah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Wow, Elkogers, di bulan Mei ini banyak sekali ya liburnya. Jadi lumayan nih, Anda bisa pergi liburan, jalan-jalan kemana gitu kan. Atau mungkin dari Anda sudah ada yang merencanakan ketika liburan nanti Anda mau pergi kemana gitu ya. Ada yang mungkin mau pergi keluar Bali, atau mau sekedar balik ke kampung halaman, ketemu keluarga gitu ya. Ya intinya Anda jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal jalan-jalan ya, rasanya tuh ada satu agenda yang hampir gak pernah ketinggalan gak sih Elkogers? Apalagi kalau bukan belanja gitu kan. Jadi Anda tuh bukan cuman beli-beli barang aja, tapi Anda juga lihat harga-harganya gitu kan. Karena gak di semua tempat itu selalu harganya sama, jadi kadang beda-beda ya. Dan tergantung lagi ada promonya atau enggak. Nah, buat Anda pecinta promo, diskon gitu ya, nih saya kasih tahu Elkogers, karena saya tahu satu tempat belanja yang setiap bulannya itu dia ini selalu ngadain promo. Nah, di mana lagi Elkogers kalau bukan di Klendis. Jadi di Klendis ini ya, selain tempat yang luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget nemenin Anda sehari-hari. Dan di Klendis ini ya, ngejual barang-barang yang pastinya dengan harga terjangkau. Apalagi di setiap bulannya Klendis ini selalu ngadain promo. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis lagi ngadain promo loh. Mungkin saya langsung spill aja kali ya, biar Elkogers nih gak ngerasa apa tuh yang promo. Nah, nih saya langsung spill Elkogers. Jadi ada Diabetasol Milk yang 950 ml, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Kemudian ada Pia yang 100 ml 75 gram pack, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.400. Kemudian ada Madu Rasa Murni yang 160 ml, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu ada Sari Ayu Jeruk Moisturizer yang 108 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.600. Lalu ada Herboris Body Serum yang Apple Broccoli yang 180 ml ya, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Kemudian ada Ekonomi Pencuci Piring Liquid yang 600 ml All Varian, mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Nah, itu baru setengahnya aja Elkogers. Mending Anda langsung datang ke Klendis, sekalian lihat-lihat yang promo lainnya juga ya. Ingat Elkogers, belanjanya di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogear Radio Bali. Gak kerasa ya Elkogear, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha ini bukan cuma tentang ibadahnya saja ya, tapi juga tentang berbagi, peduli, terus juga mempererat kebersamaan. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, buat umat muslim yang mampu berkurban, pasti Anda itu sedang mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat ya. Nah, kebetulan banget nih Alkogers, Bali Farm Tabanan siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg. Wow, besar banget loh itu. Dan harganya itu mulai dari 3.700.000 sampai dengan 6.500.000. Dan mereka itu juga menyediakan jasa potong kurban di rumah ya. Jadi harga-harga tadi itu sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Tapi untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar dari pada wilayah Tabanan dan Denpasar, itu akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan ya. Nah, pembelian dalam jumlah besar, pastinya mereka itu akan memberikan potongan harga spesial atau diskon harga. Jadi pas banget nih buat Anda yang mau cari kambing, tapi juga dapetin diskon harga ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp 0897 600 5000, atau juga dilihat di Facebook Andi Amarala. Jadi buat Anda yang lagi cari hewan kurban, bisa banget hubungi di nomor tadi ya.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Valley. Wah, sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon ya Elkogers. Dan masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita. Dan pastinya Devi Kartika masih menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang ya. Dan pastinya masih ngobrol yang santai-santai aja lah ya, sembari menemani ruang dengar Anda. Dan buat Elkogers yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya Elkogers. Buat Elkogers juga yang lagi santai-santai di rumah, nah mungkin Anda bisa istirahat sebentar gitu kan, sebelum akhirnya Anda itu melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Dan buat Elkogers yang masih dengerin Elkogar Radio Bali, bisa banget stay tune sampai nanti di jam 2 siang, karena Devi cuma sampai di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Ketika ada orang yang lagi ngerasa jenuh atau ngerasa pikirannya tuh lagi mumet gitu kan, ada beberapa yang milih untuk bersih-bersih rumahnya. Entah itu cuman sekedar bersih-bersih kamarnya atau bersihin ruangan-ruangan tertentu gitu ya Elkogers. Dan buat Anda, pernah gak sih kalau misalnya Anda lagi bersih-bersih gitu ya, setelah itu Anda malah ngerasa pusing, kemudian matanya jadi perih, terus tenggorokan tuh juga rasanya kering, ataupun Anda ngerasa ruangan tuh malah jadi pengap akhirnya. Nah, siapa nih yang pernah ngerasa kayak gitu juga? Ternyata ya Elkogers, kondisi itu gak boleh disepelekan, karena paparan bahan kimia dari produk pembersih rumah tangga yang Anda gunakan, terutama di ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang kurang baik gitu ya, itu bisa terhirup dan akhirnya bisa mengiritasi saluran nafas loh. Jadi beberapa penelitian itu menyebut paparan bahan kimia pembersih dalam jangka panjang itu bisa berdampak pada paru-paru. Bahkan dalam beberapa studi itu disebutnya setara dengan merokok hampir 20 batang rokok per harinya. Tapi tenang Elkogers, bukan berarti Anda tuh gak boleh pakai pembersih rumah tangga gitu ya. Penggunaannya tuh ya, tapi pastinya harus digunakan dengan bijak dan aman gitu ya, supaya resiko paparannya itu bisa lebih minim. Nah, biar Anda lebih aman ketika bersih-bersih rumah, Anda bisa banget coba lakuin beberapa hal ya. Misalnya, Anda harus buka jendela atau pastikan sirkulasi udaranya lancar. Kemudian, gunakan masker dan sarung tangan ketika membersihkan rumah. Lalu, hindari terlalu lama berada di ruangan tertutup ketika memakai produk pembersih. Dan juga ingat, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu gak baik ya. Dan setelah selesai, Anda harus keluar sebentar sampai udaranya itu terasa lebih segar ya. Tapi kalau lebih sering batuk, pusing, sesak nafas gitu ya, ataupun Anda setelah Anda bersih-bersih, itu sebaiknya Anda harus konsultasikan ke dokter ya.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kalau akhir-akhir ini kabar-kabar yang ada di media sosial Anda itu isinya yang buruk-buruk aja gitu ya, ah gak usah dipikirin Elkogers, karena ada kabar baik dan membanggakan nih dari anak-anak muda Bali yang sudah sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan sudah ada 4 mahasiswa asal Bali yang berhasil meraih gold medal sekaligus special award dalam salah satu ajang yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, keren banget ya. Tim ini terdiri dari mahasiswa dari 2 kampus ternama di Bali, yaitu Universitas Paramadewa dan Universitas Udayana. Nah, mereka ini berkolaborasi menciptakan sebuah inovasi bernama Swatebe. Nah, Swatebe ini adalah konsep modernisasi tebe, yaitu pekarangan belakang rumah tradisional Bali yang sedari dulu digunakan untuk mengelola sampah organik secara alami ya. Tapi masalahnya sekarang lahan-lahan itu kan semakin sempit ya, dan pengelolaan sampah organik di Bali itu jadi semakin menantang ya. Jadi akhirnya banyak sampah-sampah yang hanya menumpuk begitu saja dan akhirnya menghasilkan gas metana yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Nah, berangkat dari masalah itu, para mahasiswa ini punya ide yang cerdas sekali. Jadi mereka ini mendesain ulang sistem tebe tradisional dengan sentuhan teknologi berbasis Internet of Things. Jadi Swatebe ini dilengkapi dengan sensor untuk memantau suhu, tingkat keasaman atau pH, serta kelembapan. Selain itu juga ada juga sistem aerasi yang membantu proses pembusukan berlangsung lebih optimal. Ya, akhirnya hasilnya itu sampah organik bisa terurai dengan lebih terkontrol, kemudian bau-bau juga berkurang gitu ya. Dan yang paling penting menghasilkan kompos kualitas yang siap digunakan. Dan menariknya lagi, inovasi ini tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal Bali. Jadi ada teknologi modern yang dipadukan dengan tradisi leluhur. Jadi kombinasi yang bukan cuman canggihnya aja, tapi juga tetap menghargai budaya yang ada ya. Dan para mahasiswa berharap Swatebe ini tidak hanya menjadi proyek lomba aja, tapi benar-benar bisa diterapkan di desa-desa, di semua tempat gitu ya, sebagai solusi nyata untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Bali. Saya benar-benar salut banget sama 4 mahasiswa Bali ini, Local Girls. Semoga prestasi ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, untuk terus berkarya dan menjaga lingkungan, mulai dari hal-hal yang sederhana aja yang ada di sekitar kita.

0: Pakulga Radio Bali.
1: Duh, lengsemengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya, bener ya. Airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih. Memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai, Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah, Pak Man. Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya, Pak Man?
1: Iya, saja ya, nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Alkogia Radio Bali. Gak semua sayuran itu butuh waktu berbulan-bulan untuk panen ya Alkogers, karena ada beberapa jenis sayuran yang cocok banget buat Anda sebagai pemula yang mau nanam tanaman gitu kan, tapi gak mau banget Anda tanam ya. Seenggaknya Anda itu punya sedikit speed gitu ya. Misalnya

நம் இப்போ tanaman yang lainnya ya. Dan itu tetap renyah. Kemudian ada selada. Nah, selada ini biasanya bisa dipanen sekitar 30-45 hari setelah ditanam. Keunggulan ini daunnya itu segar, kemudian cocok banget untuk lalapan atau jadi salad gitu ya, dan bisa banget ditanam di tanah maupun hidroponik. Tipsnya itu cepat kering, kemudian ada sekitar 20-30 hari setelah ditanam. Tapi tergantung juga dengan perawatannya ya. Keunggulan sebagai pemula ya, dan bisa banget ditanam di pot yang kecil ataupun polybag. Tipsnya itu Anda harus siram rutin supaya si bayam ini tetap lembab gitu ya, dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Nah, beberapa jenis tanaman tadi itu bisa banget Anda tanam ya. Dan buat Anda yang pengen ngerasain sensasi masak, tinggal petik aja dari rumah.

0: Koga Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koga Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Mus Mujiono sudah membawa kita ke penghujung ajang High Noon edisi hari ini ya Elkogers. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang ini. Dan buat Elkogers yang lagi santai-santai di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya ya. Dan buat Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan ya Elkogers. Dan karena ini sudah pukul 2 siang, itu artinya Devi Kartika sudah harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa lah ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik bersama mahasiswa dari Fakultas Pertanian Sastra Teknologi Universitas Warmadewa, di mana kita akan membahas dilema dan potensi bahan tambahan pangan dalam mengakselerasi transisi menuju sustainable food system. Jadi jangan kemana-mana Elkoger, tetap sama Bagas sampai jam 4 nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Lagu dari One Direction, sempurna alias perfect nih Alkoger. Semoga kita ke jam 3 lebih 14 menit waktu di Alkoger Radio Bali. Anda ditemani sama Bagas Krisna, kali ini di Bisik, Bincang, Inspiratif, dan Asik. Dengan temanya dilema dan potensi bahan tambahan pangan dalam mengakselerasi transisi menuju sustainable food system. Dan pastinya Bagas gak mungkin ya bahas topik ini sendirian. Karena depan Bagas sudah hadir mahasiswa dari program studi teknologi pangan dan hasil pertanian Universitas Warmadewa. Dan sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin boleh perkenalan diri dulu dengan siapa di depan saya?
1: Terus perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Bunga Jelita, mahasiswa dari Universitas Warmadewa, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian.
2: Halo Eko guys, perkenalkan nama saya Amelia Putri Purnomo dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa.
0: Iya, mantap-mantap ya. Tapi namanya panjang banget nih, pasti sulit diingat sama Alkogers. Mungkin biar lebih gampang, Bagas panggilnya Bunga dan Amel gitu aja ya. Nah, jadi kan tadi udah diperkenalkan namanya. Terus kalau program studinya itu sebenarnya belajar apa aja sih di sana?
2: Di prodi kami ini kita belajar soal gimana cara mengolah, mengembangkan dan mastiin makanan yang kita konsumsi itu aman. Nah, termasuk ngerti banget nih soal peran bahan tambahan pangan di industri makanan zaman sekarang.
0: Oke, kalau ada gini nggak juga, apa namanya visi misi program studinya? Mungkin bisa dijelasin sama Bunga ya.
1: Kalau dari visi misi program studi teknologi pangannya itu, yang dimana dia bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan pangan yang aman, bergizi dan berkelanjutan. Kemudian untuk misinya itu, kami dijalankan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi dan keamanan pangannya. Terus tujuannya itu, kita dapat menghasilkan tenaga ahli yang mampu menjawab tantangan pangan global, termasuk mendorong bagaimana sih sistem pangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
0: Wah, udah dengar tuh, Alkogers. Menghasilkan tenaga ahli, berarti depan saya ini calon-calon tenaga ahli ya. Wah, amin katanya, luar biasa Alkogers. Dan langsung aja Bagas masuk ke topik utama, yakni membahas tentang bahan tambahan pangan. Ini kalau disingkat ini mirip kayak nama seseorang yang terkenal Alkogers, BTP gitu ya, inisialnya. Dan kira-kira apa sih sebenarnya itu bahan tambahan pangan? Mungkin siapa mau menjelaskan? Amel ya.
2: Mungkin saya. Untuk bahan BTP itu adalah bahan tambahan pangan. Biasanya bahan yang ditambahkan ke makanan untuk buat ngaruhin sifat atau bentuk dari makanan tersebut. Nah, fungsinya itu ada banyak. Yang pertama itu ada pengawetan untuk bikin makanan itu lebih tahan lama. Yang kedua itu ada pewarna untuk membuat makanan itu jadi kayak berpenampilan yang menarik gitu. Yang ketiga itu ada pemanis sebagai pengganti gula. Dan yang ketiga, yang keempat itu ada pengemulsi sebagai
1: itu. Kemudian untuk terakhir ada antioksidan. Dia bisa mencegah kerusakan lemak dan minyak dalam pangan.
0: Oke, seperti jadi macam-macam ya fungsinya.
1: Ya, jadi sorry Kak. Jadi sebenarnya bahan tambahan pangan itu enggak cuma tentang bagaimana sih perasa makanan, tapi dia juga memiliki fungsi yang banyak seperti itu.
0: Oke. Jadi cukup detail nih Alkogers. Nah, pertanyaannya kenapa sih bahan tambahan pangan ini menjadi penting untuk dibahas? Kalau nggak ada BTP emangnya makanannya jadi nggak enak gitu, nggak bisa dimakan?
1: Sebenarnya karena bahan tambahan pangan itu kan hampir ada di seluruh makanan yang kita makan. Kayak minuman kemasan, terus roti, sampai makanan siap saji itu semuanya itu dia tuh termasuk memanfaatkan bahan tambahan pangan. Tapi kan banyak orang yang masih salah paham gitu. Kayak bahan tambahan pangan tuh bahaya kan, karena mungkin ada yang pernah dengar kayak MSG gitu, bikin bodoh gitu,
0: ya,
1: padahal sebenarnya
0: ya.
1: Enggak ya Kak gitu. Jadi kalau misalnya dia digunain sesuai dengan aturan, bahan tambahan pangan tuh bahkan dia tuh jadi bagus gitu. Dia bisa mendukung kualitas dan keamanan pangannya seperti itu.
0: Wah, ini penting ternyata Alkogers, karena memang kebanyakan masyarakat sudah terlanjur ya, terlanjur menelan mentah-mentah bahwa bahan tambahan pangannya yang tidak baik. Nah, jadi ini menyebabkan dilema di balik bahan tambahan pangan atau BTP. Nah, jadi Bagas ingin nanya setelah ini Alkogers, bagi masyarakat yang masih khawatir dengan bahan tambahan pangan, ini sebenarnya dilemanya tuh ada apa aja sih? Tapi nanti ya, kita sambung setelah lagu yang satu ini.

0: 96.6 Koge Radio Bali. Tadi udah dijelaskan sedikit mengenai pentingnya bahan tambahan pangan. Apa benar ya kepanjangannya tadi ya? Atau singkatannya BTPL Kogers, sebagai pengawet, pewarna, pemanis, pengemulsi, dan antioksidan. Nah, tapi kenyataannya nih di masyarakat, ketika ngomongin BTP atau micin lah secara umum ya, itu pastinya banyak yang masih khawatir akan keberadaan BTP ini. Jadi sebenarnya menurut kalian nih, selaku mahasiswa yang aktif membahas hal tersebut, apa sih sebenarnya yang jadi dilema di balik penggunaan BTP ini?
1: Oke, dilema utamanya itu ada dua sisi. Yang satu sisi itu BTP itu emang dibutuhin banget sama industri pangan buat bikin produk lebih awet, kurangin pemborosan makanan, dan bikin harganya tetap terjangkau buat semua orang.
2: Nah, kemudian di sisi lainnya nih, sisi lain dari kekhawatirannya itu. Jadi kan ada dua penggunaan BTP, penggunaan bahan tambahan pangan alami dan sintetis. Nah, yang menjadi kekhawatirannya itu di penggunaan bahan tambahan pangan sintetis, karena mungkin ada beberapa yang menggunakannya secara berlebihan, nggak sesuai sama dosis. Kemudian akumulasi dari zat kimianya itu yang bikin pengkonsumsinya itu nggak bagus untuk jangka panjang. Kemudian dampak lingkungannya itu karena dia berzat kimia kan, jadi tidak bagus ya untuk lingkungan, tidak ramah lingkungan. Terus serta rendahnya literasi dari konsumen tentang label pangan dan kandungan produknya.
0: Oke, menarik ini loh guys. Ya bisa dibilang ini kan dilema ya antara kebutuhan industri dan keamanan konsumen. Benar ya dilema?
2: Benar sekali.
0: Jadi apa yang jadi dilema tuh? Dan gimana kira-kira kedepannya? Gimana Amel, mungkin bisa bisa Anda jawab?
1: Jadi kita itu butuh pendekatan yang lebih cerdas, bukan cuma ngelarang BTP aja nih, tapi mendorong inovasi supaya bahan tambahan pangan itu jadi lebih aman dan berkelanjutan.
0: Oke, menarik, berarti nggak boleh cuma sekedar melarang ya. Nah kan karena memang tadi disebut ini bisa membantu mengawetkan makanan. Jadi kalau nggak ada bahan tambahan pangan, mungkin baru seminggu disimpan udah rusak. Otomatis kan harganya meroket ya, apalagi di indeks ekonomi bahasa anak muda sekarang. Nah jadi yang penting di sini adalah bagaimana bahan tambahan pangan ini bisa membantu yang namanya sustainable food system. Nah nanti kan disebut juga soal berkelanjutan ya. Apa sih hubungannya BTP dengan sustainable food system atau sistem pangan berkelanjutan?
2: Nah, jadi sustainable food system itu sistem yang nggak cuma menuhin kebutuhan pangan sekarang nih. Jadi, dia juga harus berperan menjaga kelestarian lingkungan dan berkelangsungnya ekonomi di generasi mendatang. Jadi, BTP itu harus punya peran yang ganda di sistem sustainable food ini. Tapi dari tadi kan aku sudah menjelaskan ada pro dan kontranya. Untuk dari kontranya itu, kita akan terus bergantung kepada bahan kimia yang sintetis. Itu bisa ngebuat lingkungan yang rusak ya, karena dia menggunakan zat kimia. Kemudian untuk pro-nya itu bisa jadi akselerator nih dari transisi ke bergeser ke yang lebih menuju bahan tambahan pangan dasar alami yang diterbaru gitu. Jadi bahan tambahan pangannya itu berasal dari bioteknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan pemanfaatannya itu limbah pangan sebagai sumber bahan tambah pangan yang baru, seperti itu.
0: Oke, ada limbah pangan berarti ya. Ini ada contohnya nggak, limbah pangan apa sih yang bisa jadi bahan tambahan pangan ini?
1: Boleh, misalnya kayak kulit buah manggis itu kan mengandung antosianin yang bisa dipakai sebagai pewarna alami pengganti pewarna sintetis. Atau limbah kulit udang yang kaya kitin bisa diolah jadi bahan pengawet alami, begitu contohnya.
0: Oke, langsung dikasih contoh nih Alkoger. Seperti kalau udah males ya, kan ada pewarna yang apa tadi dibilangnya, yang sintetis. Nah, jadi alaminya bisa diganti pakai kulit buah manggis gitu, kurang lebih ya. Ini sangat menarik Alkoger, karena pastinya akan ada inovasi bahan tambahan pangan berbasis alam. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, apa saja sih BTP berbasis alam yang berkembang? Nah, ini juga kita akan tunda jawabannya ya. Nanti kita akan dengerin setelah lagu yang satu ini.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Tadi udah dijelaskan nih mengenai bahan tambahan pangan, ada yang sintetis tapi ada juga yang alami. Nah, pertanyaan sekarang, apa aja sih inovasi BTP yang berbasis alam dan sedang berkembang saat ini? Pasti tahu dong nih kakak-kakaknya.
1: Oke. Jadi inovasi yang menjanjikan ini ada 3. Yang pertama itu ada biopreservasi, yang dimana penggunaan mikroorganisme baik kayak bakteri asam laktat buat ngawetin makanan secara alami. Metode ini udah dipakai di produk fermentasi kayak yogurt dan juga kimchi, tapi sekarang lagi dikembangin lebih luas lagi. Okay. Yang kedua itu ada enkapsulasi, teknologi yang membungkus bahan tambangan pangan alami dalam lapisan pelindung supaya lebih stabil dan efektif dipakai di produk pangan kayak edible film yang lagi kita uji buat lomba.
0: Wah, keren nih aku guys. Kalau boleh dijelasin dikit enggak?
1: Iya.
2: Belum bisa dijelasin karena masih di research ya.
0: Oh, masih dalam tahap research. Yeah. Tapi katanya ini nanti bisa berubah-ubah warna gitu lah, kalau menarik ini ya. Kemudian ada apa lagi tuh?
1: Terus yang terakhir itu ada ekstrak tanaman lokal. Indonesia ini kan banyak memiliki kandungan hayati kayak jahe, kunyit, dan kayu manis yang punya senyawa aktif dengan sifat antioksidan, antimikroba, bahkan bisa jadi pewarna alami.
0: Oke, menarik nih ya. Jadi memanfaatkan apa yang udah kita miliki sejak awal Elkogers, yakni sebutannya apa tadi, inovasi dari yang alami ya, bahan tambahan pangan alami. Dan pertanyaannya lagi nih, dari hal tersebut, kenapa sih inovasi itu penting untuk didorong?
3: Nah, jadi kenapa penting? Karena yang pertama tuh selain jadi lebih sehat buat konsumen, inovasi ini juga bisa bantu dukung pertanian lokal kita, jadi mengurangi ketergantungan sama bahan kimia impor, dan pastinya memangkas jejak karbon dari rantai produksi makanan. Jadi ini klop banget buat prinsip menjaga bumi, segitu itu.
0: Oh, gitu ya. Oh, ya, emang lagi viral-viralnya Elkogers. Kita harus menjaga bumi, sustainable gitu ya. Pasti juga meningkatkan harga produknya nanti kalau udah ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, sekarang ada yang unik lagi nih mengenai peran pemerintah. Pertanyaan, ada yang dukung nggak sih ada regulasinya, aturannya, mungkin dari bapak-bapak kita yang di atas, mungkin ada regulasi yang berlaku Indonesia terkait BTP, bahan tambahan pangan, mungkin bisa dijelaskan sedikit, ada nggak sih yang dukung kita nih dari pemerintah gitu?
1: Itu ada ya, ini itu diatur sama BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, lewat BPOM ini bahan tambahan pangan disebut boleh dipakai dan mana yang dilarang dan berapa batas maksimum penggunaannya gitu.
0: Oke. Terus ada tantangannya juga nggak dari situ?
1: Ada. Yang pertama itu ada masih banyak produsen UMKM yang belum paham tentang regulasi ini. Yang kedua itu ada pengawasan di lapangan tuh masih terbatas. Dan yang terakhir itu ada belum ada insentif khusus buat produsen yang mau beralih ke bahan tambahan alami gitu.
0: Wah, penting sekali nih Elkogers ya. Kita juga membahas BPOM. Ini kalau nggak salah besok juga ada talk show di Alkoga dari BPOM. Mungkin kita bisa cross-check ya, tanyain bapak-bapaknya juga. Nah, jadi memang sangat penting ini ya dukungan dari pemerintah. Jadi memang perlu sekali ya dukungan dari pemerintah ini ya.
3: Sangat perlu. Jadi pemerintah tuh nggak boleh cuma jadi polisi atau regulator aja, tapi juga harus jadi fasilitator. Jadi misalnya bikin pelatihan buat pelaku UMKM, biar ngasih mungkin bisa ngasih modal ke riset bahan tambahan pangan alami di ke kampus-kampus, dan mungkin bisa mempermudah izin untuk buat produk-produk makanan yang pakai bahan pangan ramah lingkungan, seperti itu.
0: Oke, luar biasa nih Elkogers. Jadi dengar ya bapak-bapak pejabat yang lagi dengerin Elkoga, pemerintah ini perlu hadir tidak hanya sebagai regulator tapi juga fasilitator. Maka dari itu sangat penting dukungan pemerintah untuk mengembangkan bahan tambahan pangan yang baik juga ke depannya.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beo adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
6: Hey, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
5: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
6: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
5: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
6: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
5: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
6: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
5: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya Cak infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
6: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
8: 96.9

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Waktu sangat cepat berlalu Elkoger. Apalagi ketika kita bersenang-senang ya. Waduh, sampai berlipat Bagas nih. Nanti udah banyak dibahas soal bahan tambahan pangan. Tapi yang Bagas penasaran di sini adalah peran mahasiswa teknologi pangan dalam isu ini. Kira-kira udah ngapainnya sih ini kakak-kakak di depan saya? Apa sih kira-kira peran mahasiswa teknologi pangan dalam isu tersebut?
1: Di sini peran mahasiswa itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada meneliti dan mengembangkan bahan tambahan pangan berbasis bahan alam lokal Indonesia. Yang kedua itu adalah mengedukasi masyarakat soal cara baca label pangan dengan benar. Terus yang ketiga itu mendampingi UMKM pangan dalam milih bahan tambahan pangan yang aman dan sesuai dengan regulasi standar BPOM. Dan yang terakhir itu berinovasi bikin produk pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
0: Oke, berarti udah dilakukan semua ya sama kakaknya. Luar biasa Elkogers. Jadi gimana nih kalian kaitannya ya dengan sustainable food system secara lebih luas? Kan tadi udah dijelasin perannya, tapi kaitannya gimana sih ketika udah dijalankan itu?
2: Nah, jadi kalau kaitannya itu sebenarnya kaitannya itu luas banget Kak. Jadi kalau kita bahasa lainnya tuh kalau kita sukses bareng-bareng gitu. Jadi kayak misalnya beralih ke bahan tambah pangan yang alami, jadi semuanya harus berubah bersama-sama seperti itu. Jadi otomatis kalau misalnya kita beralih ke bahan tambahan pangan yang alami, otomatis kita tuh lagi ngebangun fondasi sistem pangan yang lebih adil dan sehat buat bumi. Jadi bukan cuma soal ganti bahan makanan aja, tapi kita juga ngubah cara pikir dalam memproduksi dan menikmati makanan itu.
0: Oke, jadi ada perubahan ya yang diharapkan bagi kita semua pastinya. Dan karena udah habis waktunya ini, ya mungkin satu pertanyaan terakhir mengenai harapannya Bunga dan Amel ke depan terkait bahan tambahan pangan dan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Siapa dulu nih yang mau ngasih harapannya?
2: Aku deh.
0: Oke, gimana harapannya Bunga?
2: Kalau harapan besar aku sih, karena negara Indonesia ini kan memiliki banyak kekayaan hayati ya. Jadi harapan aku tuh Indonesia ini bisa jadi pelopor dalam pengembangan bahan tambahan pangan yang alami berbasis kearifan lokal. Gitu aja sih.
0: Oke,
2: harapan dari aku.
0: Kearifan lokal.
2: Iya.
0: Kalau dari Amel?
1: Kalau dari aku ini alam kita kan punya luar biasa sumber daya alam hayati kan, seperti rempah-rempah, tanaman obat, sampai sisa hasil tani yang sebenarnya itu bisa disulap jadi bahan tambahan pangan berkelas. Kalau kita bisa maksimalin itu, makanan kita ini jadi lebih sehat dan negara kita itu jadi makin maju gitu.
0: Wih, memajukan negara Elkogers, sangat cinta tanah air ya in this economy and situation. Mantap nih Elkogers. Nah, yang terakhir juga nih, karena kan udah harapannya, sekarang pesan untuk masyarakat dan Elkogers buat pendengar di rumah apa nih? Mungkin Bunga dulu.
2: Jadi kalau pesan untuk masyarakat dan pendengar, jadi jangan takut pakai bahan tambahan pangan gitu. Jadi tapi jadilah konsumen yang cerdas. Jadi biasakan untuk membaca label pangan. Jadi bisa kita tuh bisa pilih produk dari produsen yang transparan tentang bahan-bahannya. Terus dukung juga nih produk lokal gitu yang menggunakan bahan tambahan pangan yang alami gitu.
0: Kalau Amel ada pesannya?
1: Kalau pesan sih mungkin lebih ke arah tambahan sih Kak ya. Tambahan untuk dari kata dari Bunga tadi itu, karena setiap pilihan konsumen itu ada suara, karena suaranya itu bisa mendorong industri pangan buat berubah ke arah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan gitu.
0: Wih, luar biasa Elkogers. Terima kasih banyak ya atas sharingnya yang sangat informatif, semoga bermanfaat bagi kita semua. Udah ya. Oke, jadi itu dia Elkogers, kebersamaan kita bersama Kakak Bunga dan Kak Amel dari Universitas Warmadewa. Dan buat Anda yang mau gabungan, setelah ini kita masih akan lanjut ya di Sunset Program sampai jam 6 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Selamat sore Alkoga, selaku dari Sandi Sandoro tak pernah padam. Mau kita ke pukul 4 sore lebih 11 menit waktu di Alkoga Radio Bali. Dan anda masih temani sama Bagas Krisna kali ini di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan di hari Kamis yang indah ini Bagas sudah siap ya untuk muterin lagu asik kalau dari Alkoga Radio Bali sesuai dengan request anda. Jadi buat yang tadi udah dengerin Bagas di BC, kemudian udah ada yang ngechat request lagunya dong guys. Oke, sekaranglah waktunya. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu. Caranya sama, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita. Tinggal DM Instagram di @elkogafm atau lewat Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Music. 96.9 FM.

Radio Bali, lagu dari One Direction, lagu terbaik sepanjang masa, best song ever Elkoger. Selamat kesetarian spesial buat siapa ini? Karya Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Rajin banget ya requestnya dari jam 2 lebih 10 menit Elkoger. Kirim salam katanya buat pendengar Elkoger dan buat Bagas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Masih di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa Madhendra Saputra, hadir dari Desa Tua Marga Tabanan, present. Request lagunya Avril Lavigne, judulnya Aku Akan. Akan apa nih? I Will Be ya. Bagas suka emang nerjemahin lagu-lagu Inggris Elkoga. Terusnya lucu soalnya artinya dalam bahasa Indonesia. Salam katanya buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Selamat ngeteh di sore hari yang ada di Tabanan. Itu cuacanya gimana ya? Apakah sama seperti di Denpasar? Denpasar berawan ya. Tampaknya anginnya juga cukup sepoi-sepoi. Yang mau melayangan, Rare Angon nih sudah waktunya menaikkan melayangan Anda. Karena memang cuacanya cukup bagus juga. Anginnya juga kencang. Pastinya sangat seru untuk main layangan Elkogers. Tapi sebelum Bagas puterin lagunya I Will Be, Bagas juga mau sapa Bayu, hadir dari seputaran Gatot Subroto. Mau request lagunya Rizky Febrian yang 9 naga. Yang mana lagi tuh? Yang bener tuh kalau ada 9 nyawa ya. Judulnya Alamak udah Bagas siapin. Langsungnya Bagas puterin lagunya Rizky Febrian dengan judulnya Alamak, spesial buat Bayu.

96.9 Koge Radio Bali. Berapa waktu kebelakangan ini Bagas kok lihat di sosial media banyak sekali minta voting atau likes dong foto-foto sebagai cowok terganteng, cowok tercantik di angkatannya. Ini rupanya sudah mau tamat ya adik-adik kita di SMA. Selamat dan semoga lancar rencana kedepannya. Lalu setelah tamat mau kemana nih Alkogers? Bingung ya mau kuliah di mana? Buat yang bingung-bingung, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena memang pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di UNWAR ada 4 program studi terakreditasi unggul alias A yang bisa Anda pilih, yakni Prodi Agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan nutrisi pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pak Alkogers yang masih bingung, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, bukan di kampus lain? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya Alkogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama ya, putusin sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat alamat websitenya. Bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Ada Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Aku gak radio balik.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Please back away from your radio.

96.9 Koger Radio Bali. H-6 sebelum kita merayakan Idul Adha, Koger, sudah sangat dekat nih. Dan buat Anda umat muslim yang mampu berkurban, pastinya saat ini sedang mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Nah, jadi saat ini kami bekerja sama dengan Bali Farm Tabanan, siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Di mana ada kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg, mulai dari harga Rp3.700.000 hingga Rp6.500.000 saja. Di mana pembelian dalam jumlah besar akan mendapatkan potongan harga spesial alias diskon harga. Dan pastinya harganya sudah termasuk ongkir H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Pengiriman di luar dari H-2 dan di luar wilayah Tabanan dan Denpasar akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Nah, jadi juga ada jasa potong kurban di rumah, Koggers. Jadi info lebih lanjut buat yang tertarik, bisa hubungi nomor WhatsApp-nya di 0897-605-000. Bagas ulangi ya, 0897-605-000. Atau dapat lihat di Facebook-nya Andi Amarala.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Gita Gutawa, mau tapi malu. Siapa nih yang mau request lagu tapi masih malu? Jangan malu-malu LKOGE. Karena Bagas Krisna ini ramah kok, siap menemani ruang dengar Anda. Masih di Sunset Program edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan masih ada satu jam lagi nih buat Anda request lagu, kirim-kirim salam buat teman, pasangan, rekan kerja atau siapapun yang masih sibuk beraktivitas. Caranya gampang, dengan chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang gak sempat dengerin radio, mungkin masih sibuk kerja ya, harus fokus konsentrasi, gak apa-apa. Tinggal streaming lewat website Elkoga di www.elkogaradiobali.com. Klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Toga. Radio Bali.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
5: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
7: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Jason Mraz, I'm Yours. Bakal seputerin spesial buat Krishna yang gabungan dari seputaran Renon. Katanya mau ke Sanur nih, mau nyari air. Emang airnya sekarang pasang ya, masih surut. Nanti kasih info Krishna ya. Salam katanya buat pendengar Koge, buat Kak Bagas, semangat siarannya. Ingat ntar malam kita main ya. Main apa nih? Oh, main bola maksudnya. Oke, main mini soccer ya nanti malam. Sampai jumpa Krishna. Balik ke Instagramnya Elkoga Radio Bali, udah banyak banget yang DM. Salah satunya di Suputra, seperti biasa hadir dari seputaran Abian Smal. Mau request lagunya Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Tadi putar belum lagunya ya? Udah kayaknya tadi. Semoga didengar ya sama di Suputra. Salam untuk Bagas Krishna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Kemudian neneknya Malatri juga hadir dari seputaran Abian Smal, alias neneknya di Suputra. Nenek yang baik nih, nemenin cucunya gabungan tiap hari. Mau request lagunya Underna Backbone, judulnya Play Heart alias Main Hati. Salamnya buat Elkogers, buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya, hanya di Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Oke, biar gak lama-lama langsungnya Bagas puterin ya, lagunya Andra and the Backbone, Main Hati.

0: Anchor.fm.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: Today's best music. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Siapa nih yang mau dijadikan yang kedua? Wah, bakal saya rekomendasikan nih ya. Mungkin karena ada halangan, mungkin berbeda keyakinan, atau jangan-jangan memang nggak jodoh aja Alkogers. Tapi ya kadang-kadang kalau namanya anak muda itu nggak masalah ya, mau jadi yang kedua, ketiga. Tapi kalau sudah berkeluarga jangan Alkogers. Karena memang selingkuh itu terjadi ketika sudah ada hubungan pasti. Kalau belum sampai jadi suami istri itu namanya seleksi Alkogers. Kata-kata hari ini dari Bagas Krisna. Oke, ini Bagas Uterin spesial buat Kade Hendra yang gabungan via Facebook Messenger. Makasih ya udah gabungan. Ada juga Giri hadir dari Seputaran Sanur, request lagunya Gita Gutawa, Aku Mau Tapi Malu, udah Bagas Puterin juga. Dan Komang Aryani hadir dari Seputaran Denpasar, request lagunya Pitbull featuring Jennifer Lopez, judulnya We Are One. Ini lagunya FIFA World Cup tahun 2014. Itu 3 edisi lalu ya, 3 atau 4 tuh, 2014, 18, 22, 26, 4 tahun lalu, 4 edisi Piala Dunia sebelumnya, Kogers. Itu lagunya memang cukup bagus dibandingkan dengan sekarang ya, tapi untungnya ada Shakira kembali hadir menyelamatkan kita semua. Tapi Bagas lebih suka lagu-lagu AI sih yang jadi soundtracknya Piala Dunia. Ya, kembali lagi pada selera masing-masing, Kogers. Pindah ke WhatsApp, Bagas juga mau sapa, ada Ibu Ayu hadir. Sore Bagas, sore Ibu Ayu, lagunya Bon Jovi, judulnya Selalu alias Always. Salamnya buat Alkoger, selamat menikmati sore yang hujan. Loh, hujannya di mana nih Bu Ayu? Seputaran Denpasar Kecubung cukup cerah, mungkin sedikit berawan, ada orang melayangan juga banyak di sini. Mungkin di luar kota ya hujannya, semoga dilancarkan. Salam katanya buat Bagas, Mer bertugas dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Ayu. Langsungnya Bagas puterin lagunya Bon Jovi, Always.

0: Roma, Casi.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.6 Panel Koger Radio Bali. Buat yang masih bingung mikirin kuliah di mana, para Bali Kogers yang punya adik atau keluarga baru tamat SMA tapi masih bingung menentukan masa depan, bagus rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis bagi Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana ada 4 program studi nih yang akreditasinya unggul alias A dan bisa Alkogers pilih. Salah satunya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segada Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi ada lengkap banget Nelkogers bagi Anda yang tertarik di dunia pertanian. Dan kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya, mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya Nelkogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama, putusin sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.
1: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan Walanda Nostalgia.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Bara Suara terbuang dalam waktu untuk kebersamaan kita di sore hari yang indah ini. Lagunya spesial Bagas puterin buat Intan yang gabungan dari seputaran Tekumar. Udah Bagas puterin ya, jangan ngechat lagi. Semangat buat Alkoger yang masih berkegiatan, yang udah pulang kerja, semoga selamat sampai tujuan. Karena jam 6 maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat menyaksikan repetan Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 8 malam nanti. Stay tune.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebenarnya ini lebih ke sore namun menuju peralihan ataupun transisi malam ya. Saya sebut sebagai petang aja ya Alkogers. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Bagi Alkogers yang masih bisa melihat sunset gitu atau matahari terbenam, nikmati, enjoy the moment ya. Terus ada Agung Prapafamsa di sini siap menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home, dan pastinya selama 2 jam ke depan akan memutarkan lagu-lagu asli musik Indonesia ataupun belantika musik Indonesia ya. Nggak ada mancanegara-mancanegaranya, tapi nanti di ajang Rest and Dream baru ada, dan Alkogers boleh request lagu. Untuk sekarang saya cuma ya beberapa ngobrolinnya, beberapa tips dan informasi bermanfaat lainnya beserta informasi menarik. Maka dari itu tetap atensi ya di 96,9 FM Alkogia Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

89.9 FM Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers, mikirin mau kuliah di mana dan ingin melanjutkan masa depan Anda tuh mau ke arah kemana, masih bimbang? Tenang, Agung Prabafamsa merekomendasikan Anda ya kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun UNWAR ya. Kenapa? Yang pertama, UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus yang kedua, buat Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil lebih tepatnya, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pertanian modern itu enggak tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers nih yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Seperti agroteknologi, itu berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum yang ditawarkan pun berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil peternakan. Konsentrasi pada teknologi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dijamin nih Elkogers, dari 4 prodi ini Anda akan siap terjun langsung ke dunia kerja. Muncullah pertanyaan nih, kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Kenapa nggak yang di lainnya aja? Tenang, kenapa nih ya? Alasan utamanya itu karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu mikir lama-lama lagi, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk Anda nih yang kepo-kepo, bisa langsung ke website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081-338-665-310 atau 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan

juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bar.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Gimana perjalanan Anda Elkogers? Perjalanan pulang ataupun masih berangkat menuju tempat kerja karena pergantian shift malam? Tenang aja nih Elkogers, santai di perjalanan, pasti akan sampai di tujuan. Buat Anda nih yang masih stuck ataupun terjebak macet di perjalanan, bisa kali melipir ke Klendis nih untuk ngebutuhin ataupun ngelengkapin ya kebutuhan rumah tangga Anda yang udah habis ataupun buah hati. Karena di Klendis ini terbukti tempatnya lengkap, terus harga yang diberikan murah, terus diberikan promo lagi. Dan pada bulan Mei ini ada beberapa promo menarik nih buat Elkogers yang patut disimak. Seperti di sini ada Diabetasol Milk yang 950 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Ada Sun Mary Biscuit 80 gram roll mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.300. Ada Omika Sikat Gigi Bingo mendapatkan potongan harga Rp2.700. Last but not least, yang mau Agung Prabafamsa spill di sini, ada Makuku Comfort Plus Pants L32. Itu harganya cuma Rp40.900. Sebenarnya masih banyak lagi nih Elkogers, bagi Anda yang kepo, langsung saja pergi ke Klendis ya, terdekat dari tempat tinggal Anda ataupun saat ini. Karena di sini terbukti ya yang terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Memang pada bulan Mei ini kita pada akhir lebih tepatnya ya mendapatkan lumayan banyak ya liburnya dan tanggal merahnya nih Elkogers. Di awal ada, di pertengahan ada, terus di akhir-akhir ini ada tepat di hari Rabu depan di tanggal 27 Mei ya. Itu akan ada yang namanya Idul Adha. Nah, kan hari raya Idul Adha sudah dekat nih. Nah, bagi Elkogers umat muslim yang mampu berkurban pasti setengah bingung nih, sedang mencari hewan kurban yang pastinya sehat dan memenuhi syarat kan. Nah, kami Bali Farm Tabanan siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari range harga 3,7 juta sampai dengan 6,5 juta nih. Nah, pembelian dalam jumlah besar pastinya mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga nih Elkogers. Dan harga itu sudah termasuk ongkos kirim H-2 ya untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Namun pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Kami juga menyediakan jasa potong kurban di rumah. Informasi lebih lanjut bisa Anda hubungi ya Elkogers melalui nomor WhatsApp 0897 600 5000. Sekali lagi 0897 600 5000, atau dapat lihat melalui Facebook Andi Amarala.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM Elkogia Radio Bali. Nadif Basalama featuring dengan Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu telah membawa kita berada di jam 7 malam lebih 5 menit ya waktu Elkogia Radio Bali. Ya, sesimpel tinggal sejaman lagi nih kebersamaan Agung Prapa Famsa menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini ya, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Jadi jangan ganti frekuensi radio Anda ya, tetap atensi di 96,9 FM Elkogia Radio Bali karena masih dengan lagu-lagu acik pilihan Elkogia Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. Seperti salah satu penyanyi perempuan ini yang dulu pertama kali muncul itu di musik Indonesia berkolaborasi sama Dipa Barus dengan lagu It's All Good. Ini dia Nadine Amizah Bertaut.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

99,9 FM Elkoger Radio Bali. Jujur ya Elkogers, kalau masalah sampah bukan hanya di Bali tapi di Indonesia itu agak sedikit miris ya. Bahkan sampai grup Pandawara berisikan beberapa anak muda yang rajin untuk menguras selokan ataupun sungai yang banyak banget sampahnya. Berbeda nih dengan di Swedia, itu out of context dan genius banget ya menurut Agung Prabawamsa. Dan mungkin kalau pecinta hewan bisa dibilang ini sebagai penyiksaan. Kenapa? Karena ada sebuah perusahaan startup asal Swedia itu melatih burung gagak untuk menjaga kebersihan nih. Nah, para burung ternyata mampu memungut sampah dengan imbalan tukar makanan. Jadi perusahaan ini tersebut mengklaim bahwa programnya bisa menghemat banyak uang bagi masyarakat dalam biaya pembersihan. Nah, Corfit, salah satu orang tersebut ya, bukan orang sih tapi gagaknya, mengajarkan gagak liar untuk mengajarkan pekerjaan memungut sampah lewat proses pembelajaran langkah demi langkah. Seperti melibatkan pemberian makanan kepada burung untuk setiap puntung rokok ataupun sampah plastik yang mereka kumpulkan. Jadi ada sebuah mesin tuh Elkogers, nah mesin itu ada lubangnya. Ketika berhasil memasukkan sampah ke lubang tersebut, burung gagaknya terus di-scan sama mesinnya, baru di bawahnya itu keluar makanan gagaknya nih Elkogers. Jika di Indonesia bikin seperti ini, pertanyaannya cuma satu, anggarannya kira-kira berapa?

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kita misalnya nih para seniman yang mempunyai bakat melukis seperti itu, pasti ingin banget mengabadikan momen-momen seperti Bapak SBY ini, Elkogers, Bapak mantan presiden kita. Ketika sudah melihat pemandangan, rasanya ingin melukis. Terus juga bagi Elkogers yang suka membuat patung, pasti ingin membuat arca-arcanya tersendiri ya, dengan keunikan sendiri mungkin. Berbeda hal seniman asal Italia yang bernama Salvatore Garau, yang berhasil menjual karya berjudul Io Sono, yang berarti saya ada, senilai $18,300 atau sekitar 274 juta rupiah lewat lelang di tahun 2021 nih, Elkogers. Namun, ini bukan sebarang patung nih, karena patung ini tidak memiliki bentuk, warna, ukuran, dan tinggi. Bener, ya, bener sesuai dugaan Anda. Tidak terlihat. Meski kasat mata, karya ini ternyata dilengkapi sertifikat keaslian dan petunjuk instalasi. Layaknya seni fisik lainnya seperti patung, vas, ataupun lukisan ya, Elkogers. Nah, Garau menjelaskan bahwa kekosongan ini ternyata menyimpan energi yang bisa berubah jadi pikiran dan persepsi. Dan ia juga menambahkan ataupun menyamakan konsep ini dengan keberadaan Tuhan yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Wow, sangat religius sekali ya. Dan akhirnya laku keras, namun juga menuai perdebatan. Ada yang menyebutnya terobosan seni konseptual, ada juga yang bilang ini cuma akal-akalan absurd, ada juga yang bilang ini pencucian uang. Tapi satu hal yang pasti nih, Elkogers, Garau percaya bahwa kekosongan pun punya makna dan harga.

Radio Bali. Bagi Lokalkers nih yang masih bingung mikirin kuliah di mana, tenang, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi nih buat Lokalkers yang ingin banget berkarir stabil tentunya. Tentunya di Universitas Warmadewa ataupun Unwar. Karena Unwar itu bernaung di bawah yayasan, lebih tepatnya ya, Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan buat Lokalkers yang mempunyai pilihan logis nih, yang realita-realita aja, memiliki karir yang stabil, terus berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ini. Ada 4 prodi ataupun program studi terakreditasi unggul A yang bisa Lokalkers pilih. Ada agroteknologi, yaitu prodi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini yang nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah nih, Lokalkers. Mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super duper cepat. Jadi, nggak perlu mikir lama-lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Buat Anda yang kepo dan ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung dengarkan informasi ini. Bisa langsung Anda pergi ke Chrome ataupun website dari laptop ataupun gadget Anda saat ini. Langsung ketik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa Anda hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau dengan Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

FM Okoge Radio Bali. Kemarin internet Indonesia sempat dihebohkan lah ya. Internet itu maksudnya lebih ke netizen ya. Netizen Indonesia kemarin tengah berburu, bukan berburu tapi menonton streaming terakhir dari Marathon ya, season 3 yang berjudul The Last Tale. Jadi buat Okogers yang nggak tahu apa sih Marathon itu, ya sesimpel orang live streaming di channel YB atau si influencer kita Indonesia, si Reza Arab Oktavian, salah satu juga personel dari DJ Weird Genius. Jadi itu lumayan lah ya, kemarin itu hampir 700 ribu, bahkan ya ratusan ribu lah ya, untuk menonton akhir dari Marathon ini, season 3. Dan bahkan untuk memasuki streaming itu kan harus bayar nih Elkogers ya, sebesar 30 ribu. Itu 30 ribu untuk online. Cuma kalau Elkogers misalnya langsung datang ke konsernya itu lumayan mahal harganya. Ratusan ribu lah ya Elkogers. Dan tepatnya kemarin di Istora Senayan, hari Rabu 20 Mei 2026, dan benar-benar pecah dan emosional. Jadi tiket penjualannya itu sold out nih Elkogers, dari yang biasa, reguler, bahkan tinggal VIP. Terus ada kejutan internasional nih, kedatangan Maki Otsuki. Ini yang bikin banyak orang merinding, karena penutupan kemarin itu menghadirkan bintang tamu kejutan internasional, yaitu Maki Otsuki, yang dimana beliau tersebut adalah penyanyi asli dari lagu ending legendaris anime One Piece yang berjudul Memories. Dan kehadirannya menjadi salah satu puncak emosional terbesar bagi para penonton ataupun member dari AAA clan tersebut. Nangis semua membernya. Terus juga line up musisi muda-muda dan lintas generasi yang meriah ya. Tapi yang menarik yang saya tonton itu cuma dua kemarin. Ada Aldi Taher dan Om PMR. Namun yang menurut Agung Prabafamsa ini yang paling berdampak adalah sisi sosialnya. Di balik serunya hiburan dan format subathon yang dimana durasi bertambah berdasarkan donasi yang mereka jalankan berbulan-bulan, si Reza Arab bersama member lainnya mengumumkan di akhir siaran bahwa sebagian besar pendapatan dan donasi yang terkumpul telah disalurkan untuk aksi sosial. Mulai dari membantu guru honorer, renovasi sekolah, hingga membantu untuk pelaku UMKM. Ya, bisa dibilang ini adalah salah satu proyek live streaming terbesar dan paling bersejarah dalam industri hiburan digital Indonesia. Dan fun fact, awalnya itu season 3 ini ada di 8 Februari 2026 dan akhir kemarin 20 Mei 2026 menjadi hari terakhir. Ya bisa dibilang acaranya itu antara 101 hingga 102 hari.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Satu single terakhir yang dapat Agung Prapafamsa bawakan di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini ya, Kamis tanggal 21 Mei 2026, yaitu Fish dengan Nina. Karena udah jam 8, itu tandanya Agung Prapafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mempertahankan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. El Cougar Radio Bali.
6: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
7: Emang apa sih?
6: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
7: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
8: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Cougar Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Cougar yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Cougar Radio Bali.
9: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96.9 Alkoga Radio Bali. Balik lagi nih ya bareng Arya Wijaya di sini, yang tentunya akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Dream pada tanggal 21 Mei 2026 di hari Kamis atau malam Jumat ya. So Alkogers nih yang mau gabungan dan ingin dibacakan lagu favoritnya, tetap stay tune di Alkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양기 TV라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai halo Elkogers. Satu single ya dari Aerosmith dengan judul Don't Wanna Miss a Thing. Tidak ingin melewatkan sesuatu ya. Ya, apa kabar nih Elkogers? Balik lagi nih ya bareng Arya Wijayan di sini yang tentunya akan menemani malam Jumat Anda. Semoga Elkogers enggak bosan-bosan ya ketemu sama Arya terus mendengarkan suaranya Arya yang cerewet ini, karena sudah menemani Elkogers dari kemarin juga di Tafsir Mimpi dan sekarang di Rest and Dream lagi ya, tapi belum ada spesial program nih. Jadi Arya akan yeping cuap-cuap hal random ya. Dan selain Arya mencup-cup hal random nih, Arya juga tentunya akan membacakan gabungan dari Elkogers nih, yang akan mengirimkan entah itu request, salam, sapa, dan segala macamnya ya. Tentunya sampai jam 11 malam nanti, jadi selama 2 jam. So, bagi Elkogers nih yang pengen gabungan mendengarkan lagu-lagu favoritnya, pengen di request, ingin didengarkan di Elkoga, ataupun ingin menyampaikan sesuatu ya lewat Elkoga, bisa banget nih. Kayak misalnya Anda itu lagi suka sama seseorang, pengen nembak tapi gak secara langsung, bisa banget ya lewat Elkoga ya. Baik, bagi yang mau gabungan nih bisa banget langsung chat aja di sosial medianya Elkoga ya. Di WhatsApp nih misalnya di 081236155969. Atau bisa juga nih melalui Facebooknya Elkoga di Elang Kosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So Elkogers, ditunggu untuk gabungannya sampai pada pukul 11 malam nanti.

96.9 Akoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Coldplay dengan judul Fix You yang membuka kebersamaan kita di ajang membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers tentunya ya. Oke, saat ini Arya akan bacakan gabungan melalui WhatsApp ya Elkoga nih. Wait. Oke. Di sini di WhatsApp Elkoga tentunya di 081236155969. Di sini ada Made Hendra Saputra ya. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh buat bosku. Makasih dan selamat bertugas. Oke, Made Hendra ini cukup rutin ya kalau misalnya gabungan di Elkoga dengan lagu favoritnya yaitu Alan Walker Sing Me to Sleep sambil lagi santai-santai dan minum teh. Tapi jangan lupa menjaga kesehatan juga ya, karena katanya sih kalau misalnya minum teh itu ada sedikit kandungan kafeinnya, jadinya kurang bagus kalau misalnya abis makan minum teh, jadi ya penyerapan dalam nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan itu agak lambat jadi ya ke tubuh ya. Oke, di sini untuk selanjutnya ada Ibu Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri asal dari Badung. Bisakah request lagu ya Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi. Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini. So, sebelum memutarkan lagu dari Rosa, Arya akan mempersembahkan satu single dari Alan Walker dengan judul Sing Me to Sleep.

96.9 El Koga Radio Bali. Satu single ya dari Rosa dengan judul Tak Sanggup Lagi. Tak sanggup lagi ngapain tuh? Sebenarnya ini multi tafsir ya, antara gak sanggup lagi membuat suatu tugas, gak sanggup lagi membuat suatu kerjaan, gak sanggup lagi dalam hubungan. Waduh. Ya intinya buat aku girls nih yang lagi mempunyai hubungan pacaran langgeng-langgeng deh. Oke, Elko Girls, saatnya membacakan gabungan dari Elko Girls juga nih tentunya melalui WhatsApp-nya Elko Ga. Di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Mbah Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone judulnya Main Hati? Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya Adi Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya di sini ada Agus Ade. Agus Ade Tabanan meng-request lagunya Niki Tirta featuring Abo Asba dengan judul Jomblo. Kalau misalnya nggak ada lagunya Nikita Willy Lebih Dari Indah buat kakak, makasih. Oke, terima kasih ya untuk gabungan dari Agus Ade. Untuk lagu, Arya akan memutarkan lagu dari Niki dan Tirta featuring Abo ya dengan judul Jomblo. So sebelum Arya memutarkan lagu dengan judul Jomblo ini, seperti status saya saat ini jomblo ya, saya akan memutarkan satu single nih dari Andra and the Backbone judulnya Main Hati.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9 El Cobra Radio Drive.

96.9 Alkogar Radio Bali. Pernah gak sih Alkogers, Anda lagi ngobrol sama temen nih, atau sama rekan kerja, atau sama bos, terus Anda sadar kok misalnya masing-masing dari Anda itu sebenarnya cuma sibuk nunggu giliran buat ngomong, bukannya benar-benar mendengarkan. Oke, jujur aja ya, kita semua pasti lebih senang kalau misalnya cerita kita itu didengarkan daripada harus duduk diam mendengarkan cerita orang lain. Tapi kenapa ya bisa begitu? Nah, secara psikologi ya, jawabannya ada di dalam otak kita, Kogers. Jadi ketika seorang berbincang tentang dirinya sendiri, tentang pengalamannya, opininya ataupun perasaannya, otak kita itu melepaskan zat kimia bernama dopamin. Zat ini itu memberikan efek rasa senang dan puas yang sama persis ketika kita sedang makan makanan enak atau mendapatkan pujian. Jadi secara biologis nih ya, berbicara tentang diri sendiri itu memang terasa senmap dan bikin ketagihan bagi otak. Sebaliknya, mendengarkan itu butuh energi besar. Mendengarkan menuntut kita untuk menekan ego, menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan, dan benar-benar fokus pada sudut pandang orang lain. Makanya gak heran ya, kalau misalnya mendengarkan itu sering terasa melelahkan kalau kita itu lagi gak fokus. Tapi ya ingat ya nih Alkogars, komunikasi yang hebat itu bukan tentang siapa yang bicaranya paling banyak, tapi tentang siapa yang bisa membangun koneksi. Dan koneksi itu cuma bisa lahir lewat telinga yang mau mendengarkan. Nah, kalau di lingkungan pertemanan Alkogars nih, Anda itu termasuk ke tipikal si pembicara utama atau si pendengar setia nih?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Alkoga, satu single dari Taylor Swift ini dengan judul The Way I Love You. Berarti jalannya saya mencintai Anda, bisa dibilang kayak bagaimana jalan saya mencintai Anda atau bagaimana cara saya mencintai Anda ya. Oke, mungkin bisa dibilang setiap orang itu memiliki cara mencintai seseorang yang berbeda-beda atau kekasihnya berbeda-beda ya. Entah itu mungkin dari love language ya, physical touch atau quality time atau receiving gift dan lain-lain. Kalau misalnya Arya sendiri sih biasanya love language-nya ya itu receiving gift dan physical touch nggak terlalu lah ya. Oke, Echo Girls, apa nih kira-kira love language-nya atau cara mencintai seseorangnya? Mungkin bisa kali ya nanti dihubungi langsung di sosial media Elkoga. So, satu single ini tuh membawa kabar bersamaan kita pada pukul 10 pada tanggal 21 Mei 2026 pada malam Jumat atau hari Kamis ya. Yang dimana Arya sudah menemani Elko Girls nih dengan membacakan gabungan dari Elko Girls selama 1 jam kebelakang tadi. Dan sisa waktu Arya untuk cuap-cuap, yeping-yeping atau membelikan quotes mungkin nanti ya di sela-sela gitu. Sisa lagi sejam aja. Sebagai Elko Girls nih, biar gak ketinggalan banget ingin mendengarkan lagu favoritnya melalui Elkoga, bisa banget langsung ke media sosial Elkoga ya. Di WhatsApp-nya Elkoga nih, di 081-236-155-969. Atau bisa juga nih melalui Facebook-nya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So, ditunggu nih gabungan dari Elkogers atau requestan dari Elkogers sampai di jam 11 malam nanti.

96.9 Elkoga Radio Bali. Oke, saatnya kita membacakan gabungan dari Elkogars lagi tentunya ya. Tapi sekarang nggak di WhatsApp nih, sekarang di IG-nya dulu ya. Di sini ada, oke, @saifurrahman552 mau ngerik dari situ Bondo mau nge-request lagunya Dea Mirella, Miliki Aku buat kakak, makasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Saifurrahman yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah dia masukkan ke dalam playlist. Oke, di sini untuk selanjutnya ada Kak Naura. Oke. Di sini Kak Naura mau nge-request lagunya Hindia yang Membasuh. Oke, akan Arya putarkan ya. Tapi sebelum saya memutarkan lagu dari Hindia tentunya dengan judul Membasuh, kita akan dengarkan lagu satu lagu nih ya dari Dea Mirella dengan judul Miliki Aku.

96.9 Alkoga Radio Bali. Ya, satu single dari Hindia dengan judul Membasuh, atau bisa dibilang membersihkan diri ya. Kalau istilah dari filosofi-filosofi, bahasa-bahasa membasuh itu seperti kita menyiram atau membersihkan diri. Ya, anggap aja kita membersihkan suatu hal yang buruk di dalam diri kita atau sifat kita ya, atau memperbaiki diri juga bisa lah. Oke, saatnya kita akan bacakan gabungan-gabungan lagi dari sekarang dari Facebook Alkoga nih. Di sini ada Ricky dari Mengwi request lagunya Tasya Kamila. Tasya Kamila dengan judul Say No. Kalau misalnya enggak ada lagunya Hello Fit Mega pilihan hati buat Kakak, makasih. Oke, untuk lagunya Arya akan milih lagunya yang Hello featuring Mega ya dengan judul pilihan hati. Untuk selanjutnya di sini ada Tuge. Wih, Tuge nih kastanya tinggi nih. Di sini Tuge mau request lagunya The 1975, The 1975 ya dengan judul It's Not Living If It's Not With You. Oke, ini agak susah nih judul lagunya ya. Oke, sebelum kita mutarkan lagu dari The 1975 ya, kita akan mutarkan satu single dari Hello featuring Mega dengan judul Pilihan Hati.

0: 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 일당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Mengingat ya, sekarang udah jam setengah 11. Di jam-jam segini ini biasanya lagi banyak yang bergulat sama laptop, tumpukan diktat kuliah atau laporan kerjaan nih. Nah, Arya mau nanya nih, siapa di sini yang kalau lagi ngerjain tugas wajib banget pakai earphone dan dengerin lagu? Kalau nggak ada musik, rasanya hampa dan malah ngantuk. Contohnya mendengarkan lagu di Elkoga ya. Sebenarnya gimana sih efek mendengarkan lagu saat kita lagi butuh fokus? Nah, secara psikologi ya, musik itu punya kekuatan luar biasa untuk mengelola arousal level alias tingkat kesiapan otak kita. Musik dengan beat yang stabil bisa memicu pelepasan dopamin yang bikin suasana hati kita jadi lebih happy dan nggak gampang stres saat menghadapi tugas yang menumpuk. Tapi ada triknya nih biar Anda fokus dan nggak malah buyar ya. Kalau tugas Anda itu jenisnya butuh nih pemikiran verbal yang berat seperti membaca pasal-pasal hukum, menganalisis kasus, atau menulis esai, sebaiknya pilih musik instrumental tanpa lirik. Nah, seperti lo-fi atau musik klasik. Kenapa? Karena kalau lagunya ada liriknya nih, otak kita secara otomatis akan terbagi fokusnya antara memproses teks tugas dan ikut bernyanyi di dalam hati. Sebaliknya ya, kalau misalnya tugas Anda lebih banyak ke arah teknis atau repetitif, lagu favorit yang ada liriknya justru bagus banget buat menjaga semangat Anda tetap membara. Jadi bisa dibilang sesuaikan jenis musiknya dengan jenis tugasnya untuk malam ini ya Kogar. Kalau misalnya Anda lagi ngerjain tugas ditemenin lagu, apa nih malam ini? Lagu yang bikin semangat atau lagu mellow yang bikin makin syahdu?

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke Alkogar, saatnya kita untuk membacakan gabungan-gabungan lagi ya. Di sini ada, oke, di sini ada Today ya. Halo malam Kak Arya, aku Today dari Gianyar. Mau request lagunya Bukan Aku dari Chris Patih. Lagi galau nih, kangen tapi gak bisa balik lagi. Mending gimana ya Kak? Buat kakaknya yang semangat malam-malam siarannya sekarang malam Jumat. Oke. Jadi menurut Arya pribadi ya, karena emang lagi kangen tapi nggak bisa balik, lebih baik gimana ya? Kalau dari Arya mending untuk today ya, bisa kali ngechat orangnya. Kalau menurut Arya nih, kalau misalnya masih bisa berkomunikasi dengan seseorang itu, bisa kayak bilang, halo, gimana kabarnya? Aku kangen nih. Gimana kita ketemu aja nih, keluar jalan-jalan. Tapi kalau misalnya emang bener-bener enggak bisa banget nih, tapi masih kangen, itu Arya gak bisa mengatakan apa lagi sih, karena secara udah terbatasi oleh yang namanya komunikasi kan. Jadi ya agak susah nih kalau misalnya kita untuk menghubungi seorang tersebut. Mungkin kalau misalnya today masih punya kenangan-kenangan sama dia, bisa lihat-lihat lagi. Atau kalau misalnya nih, misalnya ada kesempatan lagi ke depannya untuk balikan atau komunikasi terhadap seorang itu, bisa banget langsung.

Tunggu aja deh. Kayak bilang, aku kangen nih, kapan kita bisa jalan. Wih. Kalau dari area sendiri sih gitu ya. Oke, ini seperti biasa ya, kalau misalnya Rest and Dream pasti ada aja yang galau gitu, nge-request lagu. Oh ya, untuk lagunya udah Rea masukkan ke dalam playlist ya, ntar tinggal diputarkan aja. So, di sini juga ada Bagas di sini yang mau nge-request lagunya The Panturas ya dengan judul Sunshine. Oke, untuk lagunya udah Rea masukkan ke dalam playlist. So, sebelum Arya mutarkan lagu dari The Panturas dengan judul Sunshine nih, Arya akan memberikan satu single dari Chris Patih, Tapi Bukan Aku, untuk menemani malam galau Anda.

96.9 Akoga Radio Bali. Setelah seharian penuh dengan aktivitas, mikirin tugas atau kerjaan yang bikin kepala rasanya penuh banget ya, biasanya apa sih yang Anda lakuin buat relax? Kebanyakan orang mungkin milih rebahan atau nonton film. Tapi pernah gak sih Anda kepikiran buat langsung nyebur ke kolam renang di sore atau malam hari? Ternyata berenang itu bukan cuma soal membakar kalori atau olahraga fisik aja loh, tapi salah satu media relaksasi mental terbaik. Secara psikologi ada istilah nih yang namanya blue mind. Otak manusia itu secara alami akan merasa lebih tenang, damai, dan kreatif ketika kita berada di dalam atau di dekat air. Jadi saat kita berenang nih, bunyi air yang konstan dan sensasi melayang di dalam air bertindak bagaikan sensory deprivation, sebuah kondisi di mana otak kita istirahat sejenak dari segala kebisingan dunia luar. Selain itu, gerakan berenang yang ritmis dikombinasikan dengan pengaturan napas yang dalam secara otomatis akan menurunkan hormon kortisol alias hormon stres kita. Efeknya, begitu Anda selesai berenang dan mandi ya, badan rasanya ringan banget dan tidur malam Anda itu dijamin deh bakal jauh lebih nyenyak. Jadi buat Anda nih yang ngerasa stresnya udah numpuk di kepala, mungkin malam ini atau besok sore saatnya Anda buat ambil baju renang Anda dan biarkan air melunturkan semua penat itu. Kalau Alkoger sendiri nih, tipe yang suka olahraga air kayak berenang begini buat relax, atau punya cara lain yang gak kalah seru?

96.9 El Koga Radio Bali. Satu single ya dari Drake dengan judul One Dance, yang dimana membawa kebersamaan kita pada pukul 11 malam ya, pada tanggal 21 Mei 2026 pada hari Kamis atau malam Jumat. Dan lagu ini juga menjadikan sebuah satu lagu closingan untuk Aryani ya, untuk meninggalkan ruang dengar Anda atau kebersamaan kita. So, di mana Arya sudah menemani Anda nih selama 2 jam ke belakang tadi dari jam 9 dan sekarang pukul 11 malam dengan membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers requestan melalui sosial medianya El Kogers tentunya ya, dan juga memutarkan lagu-lagu requestan dari El Kogers juga. Terima kasih juga buat El Kogers nih yang udah gabungan ataupun atensi ya di El Kogers sampai di jam 11 malam ini. Sayangnya ini udah menunjukkan pukul 11 ya, yang dimana Ari harus meninggalkan ruang ya. Izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dari keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, El Kogers. Selamat beristirahat.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 일당 거기 두세
0: 나무 향기 동이카라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: TV라디오쿠
1: 목간 TV라디오쿠
0: 목간 TV라디오쿠
1: 일나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio oke.
1: Ah radio oke, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Eh, aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik. 96.9

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: 96%
1: ini ketemuan sama Mika Karisa
0: dan Yuda Fresh Morning
1: cuma sampai jam 9 pagi aja ya,
0: stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96 po na Melko. Nyanyi bersama kami pagi ini ya.
1: Wah, pagi-pagi udah diajak nyanyi aja se-happy itu ya Yudi ya.
0: Iya dong, soalnya besok udah Sabtu. Jadi kalau ingat, aduh kalau weekend pasti orang-orang semangatnya.
1: Iya, tapi di sisi lain juga gak cuma nunggu weekend aja. Hari Jumat pun banyak yang kerjanya bisa dari mana aja.
0: Betul. Contohnya seperti kita nih, kita kerja di sini bisa dengar di mana aja. Wih.
1: Iya. Semoga sih LKG resepi mendengar suara kita berdua.
0: Betul sekali. Di hari Jumat kami datang kembali untuk mengisi menuju weekend Anda. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah siapkan berita-berita asik di sesi berisik khusus untuk Anda semuanya.
1: Yuhu. Lanjut lagi ya, di jam 8 pagi nanti kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Jerasi.
0: Wih, Jumat rayuan asik. Wow, emang nih cocok nih pada reptil-reptil. Buaya, dinosaurus, tuh menyiapkan rayuan buat besok ya.
1: Anda kan salah satunya. Iya.
0: Saya kan berdarah panas.
1: Oh gitu.
0: Tapi jiwanya reptil. Sama aja dong kalau gitu ya.
1: Iya, serba-serbi tentang cinta bakal kita bahas Elkogers dari jam 8 pagi. Tapi kalau misalnya Anda punya spesifiknya rayuan, gombalan, itu boleh ya dibagi ke kita untuk menyemarakan pagi hari ini dengan rasa-rasa cinta yang ada.
0: Masih ada mungkin. Iya, sepatu besok bertambah atau berkurang. Janganlah sampai ya. Jadi akan kita temani sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Wika Karisa.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta Toko Cabang Baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran?

0: dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Music, more fun. 96.9

0: 96.9 Koga Radio Bali. Astaga, kali ini kita akan membacakan berita-berita terbaik untuk Anda semuanya. Tapi kok astaga ya? Harusnya kan wow gitu dong.
1: Karena bisa aja beritanya itu bikin kaget.
0: Aduh.
1: Dan berita itu kan bisa baik, bisa buruk ya.
0: Aduh, jangan dong berita buruk. Pagi-pagi udah ada berita buruk. Tapi tenang aja, ini beritanya kayaknya baik-baik semua ini ya.
1: Iya, coba kita cek dulu Elko Girls Kira sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026.
0: Dan di headline-nya tepatnya ya, ini ada sebuah jalan yang pasti Anda tahu, Jalan Sulawesi.
1: Oke,
0: Jalan Sulawesi yang dekat Bandung itu,
1: yeah.
0: Itu sekarang akan dilakukan penataan ya, Kogers ya, penataan kawasan pertokoan di Jalan Sulawesi akan direalisasikan pasca banjir bandang yang menerjang kawasan dekat Bandung pada 10 September 2025 tepatnya ya. Pemkot Denpasar menargetkan pekerjaan fisik dimulai akhir Mei ini hingga awal Juni 2026 dengan fokus utama penataan sempadan sungai dan pengembalian fungsi alur Tukat Bandung. Wakil Wali Kota Denpasar mengatakan penataan kawasan heritage sebelumnya dirancang mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, Jalan Sulawesi, Jalan Tamrin, dan Jalan Sumatera. Namun pelaksanaannya kini dilakukan bertahap lantaran sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan dari persoalan sampah di Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menyiapkan anggaran sekitar 83 miliar untuk penataan kawasan-kawasan jalan tersebut. Dan tanggul sungai juga kini sudah lebih dulu dilakukan penataan oleh Balai Wilayah Sungai menggunakan dana APBN juga. Setelah pengerjaan senderan selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penataan bagian atas atau sempadan sungai termasuk penataan bangunan pertokoan yang selama ini berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai. Dan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan memediasi terhadap pemilik bangunan di sepanjang bantaran Tukat Bandung dan dari hasil penataan terdapat 26 bangunan pertokoan yang masuk dalam rencana penataan. Seluruh pemilik bangunan tersebut telah menandatangani berita acara kesepakatan untuk memundurkan bangunan sejauh 3 meter dari bibir sungai sesuai aturan sempadan. Jadi seperti ini ya. Meski demikian tidak seluruh bangunan dapat langsung ditata katanya. Jadi beberapa bangunan seperti Kohinur dan Hotel Raya masih memerlukan kajian lanjutan karena dokumen perizinannya disebut masih berlaku dan sedang diverifikasi pemerintah. Tahapan pekerjaan fisik nantinya akan dilakukan Dinas PUPR setelah proses administrasi proyek seperti peninjauan lapangan bersama atau PJM dan penerbitan surat perintah mulai kerja atau SPMK rampung. Wah, ini bagus ya. Mulai ditata lagi supaya jalur sungainya tidak sempit seperti kemarin dan akhirnya memunculkan banjir kan ya.
1: Iya. Dan ya semoga sih ini lancar ya. Karena kan ada beberapa yang disebutkan ada dikaji ulang seperti itu ya.
0: Benar.
1: Kita harapkan sih lancar karena ini yang terbaik untuk Kota Denpasar kita tercinta ini ya.
0: Betul banget. Jadi mari kita dukung bersama dan kebetulan kalau lewat di daerah sana pada saat pembongkaran mulai mencari jalur alternatif ya.
1: Iya.
0: Nanti malah ikut. Aduh, kok saya kejebak? Ya orang-orang lagi. Lagi nukang tuh, bantuin dah. Ntar inisiatif tar kan.
1: Iya, iya.
0: Cowok kan gitu ya, diam-diam lihat-lihat malah bantuin gitu.
1: Benar. Laki-laki melihat dunia bekerja. Oke, beralih ke satu berita lainnya, Kogerus, ini mengenai kopi Kintamani Bali yang jadi prioritas pasar Eropa.
0: Wih, Kintamani Bali coffee.
1: Yes.
0: Good.
1: Jadi kopi Arabica Kintamani Bali yang menjadi produk pertanian pertama di Indonesia dengan perlindungan indikasi geografis atau IG kini diprioritaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia yang didaftarkan ke Uni Eropa ya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap petani kopi Kintamani yang menjadi pelopor penerapan IG di Indonesia. Ketua Tim Pengawas IG DJKI Prof. Surip Mawardi itu mengatakan proses pendaftaran IG kopi Arabica Kintamani ke Eropa ini tengah berjalan dan membutuhkan dukungan penuh dari pengurus masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG kopi Arabica Kintamani Bali.
0: Ya. Wih, keren. Jadi nanti kita bisa membawa nih biji-biji kopi pilihan kita tuh ke Eropa.
1: Ya, benar.
0: Kalau dulu susah-susah orang datang ke sini sampai ngejajah kan.
1: Iya.
0: Sekarang tinggal kerja sama aja.
1: Sekarang tinggal kerja sama aja. Semoga sih ini kan masih berproses ya.
0: Benar.
1: Semoga sih ini lancar. Mm-hmm. Jadi ini juga bagian dari mengenalkan Bali tidak hanya dari sisi budaya saja, pariwisata saja.
0: Benar.
1: Tapi ternyata ada komoditi seperti ini.
0: Iya, dan ini sangat digemari sampai di Eropa loh ya. Mm-hmm. Lumayan nih mumpung dolarnya lagi tinggi. Dan inilah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini, Elkogers ya. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik di Elkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: untuk adik-adik kita yang benar sudah pengen melanjutkan studi.
1: Betul, apalagi ini kan sudah mulai kelulusan ya. Sudah mulai banyak saya lihat adalah video-video kelulusan, video-video kelas gitu kan.
0: Apa sih zaman kita itu namanya yuk?
1: Video prom, prom night.
0: Prom night.
1: Nah, saya yakin di balik wajah mereka yang happy happy itu di belakang itu kayak yang kuliah di mana kan gitu ya. Tenang. Sudah memberikan, akan memberikan informasi terbaik untuk masa depan Anda.
0: Kakak-kakak berpengalaman ya.
1: Iya dong, iya dong. Dan kami pastikan ini adalah pilihan terbaik ya adik-adik ya.
0: Yes, di mana itu?
1: Tentu saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis buat Anda, adik-adik yang lucu-lucu ini, yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat adik-adik yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Wah, ini nih lagi diwacanakan memang ya, untuk sekian tahun ke depan ini akan ada impact-nya seperti itu.
1: Benar.
0: Jadi memang kampus yang satu ini, wah keren banget sih Alko Girls. Ditunjang juga dengan adanya 4 program studi di dalamnya yang sudah terakreditasi unggul A ya. Yang bisa banget Anda pilih, salah satunya adalah agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya, pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Lanjut lagi, ada nih prodi peternakan Elko Gers. Di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan olahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai kok dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Wah, ini keren-keren sekali. Tapi apakah hanya ada 2? Tidak, Elkogers ada 4 ya. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan, penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Yang keempat, manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus memilih kampus ini, tepatnya kampus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena selain 4 prodi yang unggul tadi, staf pengajarnya juga oke-oke nih, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya, beh, keren ini aku guys. Bersih kelasnya, ber-AC juga, sejuk pastinya ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Kalau gitu gak perlu mikir lama lagi nih Mik ya. Saya juga pengen daftar deh kalau gitu.

0: Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Kalau masih butuh informasi lebih lengkap lagi terkait pendaftarannya Elkoger, silahkan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya di nomor 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: 96.6 Elkogal Radio Bali. Wah, kalau kita lihat lagi bentar sudah ada Hari Raya Idul Adha nih Elkogers ya. Hari Raya Idul Adha sudah dekat dan bagi umat muslim yang mampu berkorban pasti sedang mencari hewan korban yang sehat dan memenuhi syarat. Dan kita bekerja sama dengan Bali Farm Tabanan, siap membantu Elkogers semuanya dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat itu.
1: Wah, pastinya informasi ini penting ya untuk Anda yang memang lagi cari-cari kambing kurban ini gitu ya, supaya ibadahnya lancar.
0: Betul.
1: Ya kan. Nah, di Bali Farm Tabanan ini tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg Elkogers dari harga 3.700.000 sampai dengan 6.500.000 rupiah ya. Pembelian dalam jumlah besar nantinya akan mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga. Harga pun itu sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar serta pengiriman di luar hari di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar itu akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan Elkoger serta di Bali Farm Tabanan ini juga menyediakan jasa potong kurban di rumah.
0: Wah, semuanya paket lengkap ya Elkogers ya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0897-600-5000 atau kalau kita bilang 0897-600-5000 ya gitu ya. Atau dapat lihat di Facebook Andi